Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL menyertai program Gotong Royong Madani. Pengarah UMSKAL Profesor Dr. Samsul Bahari Samsudin berkata, Gotong Royong itu melibatkan kerja-kerja mengecat bahu dan garisan jalan di laluan masuk serta jalan utama kampus. Menurut beliau, inisiatif itu bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya selain menceriakan dan memperkemas persekitaran UMSKAL. Katanya, program berkenaan turut menjadi platform memupuk semangat perpaduan, kerjasama dan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan warga universiti. Beliau berharap aktiviti gotong royong berkenaan dapat dijadikan program tahunan bagi menyemai rasa kecintaan terhadap universiti. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Labuan mengadakan kunjungan hormat ke Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Delegasi Jawi Labuan diketuai Ketua Penolong Pengarah Kanan Dr. Muhammad Hafizi Sulaiman dan disambut Pengarah Pendidikan Negeri Yahya Ahmad Putih. Pertemuan itu menjadi platform perkongsian maklumat serta membincangkan potensi kerjasama dan pelaksanaan program bersama antara kedua agensi. Kerjasama strategik berkenaan diharap terus diperkukuh bagi memberi manfaat lebih luas kepada masyarakat khususnya dalam aspek pendidikan dan pembangunan komuniti di Labuan. Dalam perkembangan lain, Jawi Labuan menganjurkan kursus peningkatan pedagogi KSRM Mata Pelajaran Penulisan Jawi Siri Ketiga. Kursus berkenaan dianjurkan di Dewan Serbaguna Masjid Jami' An-Nur disertai guru kafa Zon 1 dan Zon 2 Jawi Labuan. Kursus dikendalikan Munshi Jawi Kebangsaan Ustazah Dalilah Desa yang turut memberi penekanan terhadap pendekatan pedagogi yang sesuai dan berkesan dalam pengajaran penulisan Jawi. Inisiatif itu bertujuan memperkukuh pengetahuan dan kemahiran guru sekaligus membantu meningkatkan penguasaan tulisan Jawi dalam kalangan murid. Sekian Warta Pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Radio 1FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: info sihat di Labuan FM.
1: Baik, 8.15 pagi seperti biasa, pembuka jam yang ketiga, kita akan kongsikan info sihat. Ini mengenai dengan nak rasa badan ringan dan sihat. Kan? Jadi ikutilah beberapa amalan yang saya akan kongsikan yang sangat mudah ini. Untuk edisi hari ini, 29 Ogos 2026. Aktif setiap hari boleh membantu badan lebih ringan, bertenaga dan juga jauh dari penyakit. Antaranya, ada beberapa lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tips dan yang boleh kita sama-sama amalkan untuk badan lebih ringan dan sihat. Antaranya, berjalan 10 hingga 15 minit setiap hari. Yang mana apabila aktiviti berjalan selama 10 hingga 15 minit setiap hari ini boleh kata membantu badan lebih aktif dan segar. Dan juga kurangkan duduk terlalu lama. Bangun setiap 30 hingga 60 minit. Yang mana kita perlu regangkan badan ataupun berjalan sedikit. Dan kalau boleh di tempat kerja anda ataupun di mana-mana sahaja, bolehlah gunakan tangga bila selain daripada menggunakan lift kan, kan tingkatkan stamina. Dan juga yang mana kita amalkan naik tangga ini boleh menguatkan otot kaki kita tahu. Dan juga aktifkan kerja seharian, yang mana seperti anda boleh lakukan kalau di rumah tu, seperti menyapu rumah, berkebun, basuh kereta, yang mana semua ini juga dikira sebagai aktiviti fizikal. Dan tips yang terakhir, mungkin mulakan secara dengan perlahan. Tak perlu terus memulakan kerja-kerja berat. Mula sikit-sikit dulu, tambah secara berperingkat. Kan, contohlah berjalan 10-15 minit, ada yang kira beberapa langkah, buat dulu beberapa langkah. Ada sampai 5,000 langkah, 1,000 dulu, 5,000, 10,000. Lepas tu kita up lagi kan, insyaAllah. Yang penting kita kena konsisten, lebih penting dari sempurna. Setiap langkah kecil ini memberi perubahan besar dan sihat. Bermula dari keputusan hari ini. Badan aktif, hidup lebih berkualiti. Jadi, lakukan hari inilah untuk kesihatan esok. Itu dia info sihat saya kongsikan untuk edisi hari ini, 29 Ogos 2026. Badan ringan dan sihat. 8.30 seperti biasa, kita ada tular sana sini. Apa yang tular di sana, apa yang tular di sini. Terus dengarkan salam padian, mencerikan bagi anda.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong. Kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
5: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Labuan FM.

0: Eh, Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum, tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh, Syafiq, tak semua yang viral tu benar. Kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa semak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, baik. Apa Tular Nizam dan Tular di sini. Menerusi Tular Sana Sini edisi 29 Ogos 2026. Ini mengenai dengan individu yang juga turut mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Kan? Muhammad Amar dinobat juara welding di Rusia. Kan? Bila kita bercakap lah mengenai dengan pencapaian rakyat Malaysia ni kan di peringkat antarabangsa khususnya, tentunya lah kita rasa macam sukar juga dihitung dengan sebelah tangan saja sebab ramai anak-anak Malaysia telah pun mengharumkan nama negara kita, yang mana setiap kejayaan itu bukan saja sebenarnya mengharumkan nama individu, malah juga keupayaan memperlihatkanlah kepada dunia mengenai dengan keupayaan bakat anak-anak Malaysia di mata dunia. Dan manisnya sambutan Hari Kebangsaan kali ini, Jalur Gemilang berkibar di Kaluga, Rusia, selepas pelajar dari Institut Kemahiran dan Belia dan Negara IKBN Wakaf Tapai Muhammad Amar Azli dinobatkan juara dalam Final Professional Skills Championship Professionals 2026 yang berlangsung pada 19 hingga 26 Ogos lalu. Difahamkan Muhammad Amar telah menerima jemputan daripada the Federal Institute for the Development of Vocational Education and Training FIDVET Persekutuan Rusia untuk menyertai kejohanan itu. Dan jemputan ini sekaligus merupakan penghormatan kepada Muhammad Amar dalam bidang mengimpal ataupun welding untuk kepertandingan persahabatan bagi menimba pengalaman yang berguna. Dan selain mendapat tempat pertama, Muhammad Amar juga turut menerima pengiktirafan Diploma Welding Technologies daripada FIDVET Persekutuan Rusia. Dan tidak hanya terhenti di situ, Muhammad Amar difahamkan akan menyertai kejohanan World Skills Shanghai 2026 yang berlangsung di Shanghai pada 22 hingga 27 September ini. Dan kejohanan terbangsa terbesar di dunia ini akan menghimpunkan golongan muda, pemimpin industri, pendidikan dan kerajaan dari seluruh dunia bagi memajukan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Dan kejayaan Muhammad Amar ini juga sebenarnya telah dikongsi oleh Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS yang mana turut menarik perhatian warga maya yang tampil mengucapkan tahniah atas pencapaian tersebut. Jadi sama-sama kita ucapkan tahniah kepada Muhammad Amar yang membawa nama dan mengibarkan Jalur Gemilang di pentas dunia. Itu dia Tular Sana Sini edisi hari ini 29 Ogos 2026. Terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
2: Baik, Salam Padan menceriakan pagi anda. Masih lagi berteman dengan saya, Khairul Ong. Terima kasih kepada anda masih lagi kekal setia di 103.7 dan 89.4 MHz. Ada juga mendengarkan kami. Ui, ada di mana tu? Jauh. Menerusi RTM Klik. Muatan sekarang kena iya. Betul-betul percuma. Jangan lupa untuk hantarkan ucapan selamat pagi anda menerusi gambar yang saya sudah post di Facebook 8 FM. Awal pagi lagi selfie untuk anda tahu. Mata pun masih lagi cengkung. Kan macam tu. Jadi boleh terus hantarkan ucapan-ucapan selamat pagi anda. Mungkin hari ini ada yang menyambut hari istimewa, ada yang menyambut hari kelahiran, ulang tahun, ada yang mungkin berumah tangga. Nak hantarkan ucapan, hantar sekarang. Nak hantarkan melalui live TikTok pun boleh, seperti yang dihantarkan oleh kawan kita, pendengar kita, Siti Comel. Katanya buat Cikgu Omar di SK Sungai Lada, terima kasih kerana mengajar di SK Sungai Lada. Terbaik Cikgu. Katanya hari Selasa ni Cikgu Omar ada adalah hari terakhir buat Cikgu Omar mengajar di SK Sungai Lada, yang mana akan berpindah ke sekolah lain, iaitu di sekolah SK Pekan 2. Katanya Cikgu Omar memang terbaik, mantap, jasamu dikenang. Terima kasih Cikgu. Jadi kepada anda ada hantarkan ucapan-ucapan, boleh hantarkan sekarang. Baik, sekarang sudah pukul 8.47 minit pagi. Sebentar saya lagi pukul 9 kita akan sing sebentar ke Nasional FM. Tu sama-sama kita dengarkan berita utama 9 pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang terakhir. Terus dengarkan Salam Padan menceriakan pagi anda.

0: siapa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, perlu dimanfaatkan untuk membentuk pemikiran yang lebih matang, kreatif dan kritis dalam kalangan mahasiswa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa juga perlu disertai dengan keupayaan untuk menilai sesuatu isu berasaskan fakta dan ilmu, bukannya dipengaruhi semata-mata oleh sentimen.
1: Kerana saya tidak mahu mengongkong. Kerana saya nak didik anak-anak dengan daya cipta dan kreativiti. Dengan penilaian dan pandangan kritis. Sebab kalau tidak, dia macam memperbodohkan rakyat. Kita lihat orang politik bercakap sembrono, jahil, tak ada ilmu. Cakap pasal ekonomi, pasal politik, ikut saja. Ikut sentimen orang. Pimpinan politik harus mendidik berdasarkan fakta dan ilmu, bukan berdasarkan sentimen.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada program sesi temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun di Bukit Mertajam. Menjelang Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri berkata semangat kemerdekaan sebenar turut memikul tanggungjawab membebaskan rakyat daripada kemiskinan menerusi akses pendidikan berkualiti dan menyeluruh. Akses pendidikan itu antaranya merangkumi kebebasan berfikir serta peluang pendidikan yang seksama kepada semua lapisan masyarakat.
1: Bukan saja negeri harus merdeka, tapi juga jiwa harus merdeka. Pemikiran dan jiwa. Bebaskan rakyat daripada kemiskinan. Peluang pendidikan menyeluruh. Dalam dunia pendidikan disebut memberikan ruang sebanyak mungkin kepada anak-anak semua kaum, semua daerah, miskin, kaya, desa, pedalaman, luar bandar, miskin bandar, mesti diberikan ruang pendidikan bermutu. Democratization.

0: 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baik, 9.22 minit pagi, anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kerana masih lagi kekal melekat di 103.7 dan 89.4 MHz, dan anda boleh juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Hai, nama saya Khairul Ong, menerusi Salam Padian mencerahkan pagi anda di jam yang terakhir ini. Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami dan pastikan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Okey, baik, saya nak say hi-hi dulu kepada rakan-rakan pendengar yang menghantarkan ucapan selamat pagi menerusi gambar saya, gambar selfie yang saya sudah muat naik di Facebook Labuan FM pukul 6 pagi tadi, dah selfie untuk anda. Okey, kita ada Graman katanya selamat pagi, good morning, ada daripada Puan Mibal Sri, juga kita ada Robert Nuri Wee, dia siap ada pantun lagi tau, pergi klinik sakit gigi, waalaikumsalam, selamat pagi. Ada daripada Muhammad Hanafiah, katanya DJ Handsome, selamat bertugas, salam ceria, semoga sihat hendaknya, terima kasih. Ada daripada Ros Yusof di Ipoh Perak, katanya selamat bertugas DJ, hari ini solo saja ke? Hujung minggu selalunya DJ bertugas untuk Salam Padian, solo sahaja. Daripada Razin Amazani, katanya selamat pagi DJ Khairul Ong, waalaikumsalam, katanya selamat bertugas, selamat pagi semua, salam ceria, salam sihat, salam berhujung minggu, semoga baik-baik saja, insyaAllah, amin. Salam Padian terbaik, terima kasih. Daripada James Pengiran, selamat pagi DJ, katanya Dahlan, Labuan FM terbaik, terima kasih. CMS Fred, salam sejahtera, selamat menjalankan tugas DJ, hadir dari Kuching, Sarawak. Selamat pagi kepada rakan-rakan dan juga salam sihat buat semua yang mendengarkan. Florita Serumut Lantayan, salam dari Kuala Penyu buat Labuan FM, suara pesisir anda. Wah, Aunty Flo berlayar nampaknya ke Kuala Penyu. Terima kasih, walaupun di mana juga anda berada, tetap dengarkan kami. Okey, baik, selepas ini banyak lagi perkongsian yang saya akan kongsikan kepada anda, dan tentunya selepas ini ada lagu-lagu yang padu macam ini.

0: Ya, sebab ni kita ada Dato' Sri Siti Nurhaliza Nadira OAG. Sebab ni tu dengarkan Laban FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Laban FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
4: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
5: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
4: Konflik.
6: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
7: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
8: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
6: Apa yang kau nampak?
4: Semangat berpasukan.
9: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong, kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
9: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayan.
4: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
10: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi

0: tidak pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Jangan lupa Labuan FM setiap hari. Barulah show.

0: memulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baiklah, Abang FM, suara pesisir anda. Jangan lupa untuk dengarkan esok Lapor Terus bersempena dengan Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026X Jago Japan Arena Penggerak Komuniti Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan, yang mana kami akan membawakan kepada anda Lapor Terus dari Balai Raya Kampung Belukut pada hari esok 30 Ogos 2026, hari Ahad, yang mana kami akan bersiaran secara langsung di sana pada pukul 9.15 pagi, iaitu menerusi slot Semang Santai. Dan insyaAllah kita akan bersama-sama dengan tetamu Encik Asmadi bin Ahmad, Ketua Kampung Belukut, dan juga insyaAllah bersama-sama dengan tetamu Tuan Haji Ridwan Muhammad Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Perbandaran Labuan, menerusi slot Semang Santai pukul 10.15 pagi esok. Dan esok insyaAllah saya akan berada di sana bersama-sama dengan Azri Abdullah menerusi Lapor Terus Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026X Jago Japan Arena Penggerak Komuniti Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi datang ramai-ramai, dan juga jangan lupa untuk terus dengarkan, dan pastinya kami akan live menerusi live TikTok di Labuan FM. Baik, terima kasih kepada mereka mendengarkan kami yang sedang memandu. Hati-hati dalam perjalanan hujung minggu ini. Mungkin tak ada apalah benda-benda yang nak di orang kata rushing, kan. Jadi harap memandu dengan cermat. Okey, dan kembalinya sebahas ini, saya nak kongsikan kepada anda apa yang menarik sepanjang hari ini di Labuan FM. Jangan kemana-mana, terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Hai, saya Telly.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: What?
14: Pilihan Jazzy.

Baik, terus dengan Teh Hijau membawakan kita ke 9.52 minit pagi. Seperti saya kongsikan dan seperti janjikan tadi, saya nak kongsikan apa yang menarik sepanjang hari ini di Labuan FM. Dan sebentar saja lagi, tentunya jangan lupa untuk dengarkan rancangan Generasiku Mencetus Inspirasi Menjadi Aspirasi, yang mana hari ini kita ada tetamu tau. Yang mana kita akan bersama-sama dengan Muhammad Ezraf Edward bin Rodi Edward, iaitu mewakili wilayah Persekutuan Labuan dan menerusi anugerah Tokoh Nilam Kebangsaan 2026 tempoh hari. Hari ini kita akan bercerita mengenai dengan bakat muda. Apa bakat yang dibawa oleh Muhammad Ezraf? Sebentar nanti kita akan bersama-sama dengan DJ Izu. Dan hingga pukul 3 petang menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Dan selepas itu DJ Alif akan mengambil alih konti. Katanya ada buah tangan menerusi silang budaya. Dan terus saja menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda hingga pukul 7 malam nanti. Jadi pastikan kesetiaan anda di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Dan nampaknya sampai di sini saja saya menemani anda menerusi Salam Padian. Dan insyaAllah kita jumpa di lain segmen. Okay? Salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh kembali jangan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Lawan FM di Facebook, Instagram, YouTube

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya, Pak.

keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak Ryan Cherki mencuri tumpuan dengan meledakkan dua gol ketika Manchester City membelasah Crystal Palace 4-1 dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Erling Haaland membuka jaringan sebelum Palace menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri penjaga gol City. Cherki kemudian meledak dua gol pada babak kedua untuk kembali meletakkan City selesa di depan. Haaland melengkapkan kemenangan menerusi gol keduanya pada penghujung permainan sekaligus memastikan City mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini. Nicholas Jackson bakal membuka lembaran baru dalam kariernya selepas menyertai Aston Villa dari Chelsea menerusi kontrak 5 tahun. Penyerang Senegal berusia 25 tahun itu kembali bekerja di bawah kendalian Unai Emery selepas kedua-duanya pernah bersama di Villarreal. Perpindahan Jackson dilaporkan bernilai £65 juta yang juga menjadi rekod pembelian termahal Aston Villa. Sementara itu, penyerang Bayern Munich, Harry Kane mengesahkan rundingan untuk melanjutkan kontraknya bersama juara Bundesliga itu sudah bermula. Kapten England berusia 33 tahun itu berkata, pertemuan pertama berlangsung minggu lalu namun masih banyak perkara perlu dibincangkan sebelum persetujuan dicapai. Kane yang menyertai Bayern dari Tottenham pada 2023 berharap dapat terus kekal bersama kelab berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Meraga Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga Setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa. Kepada tanah tumpah darah kita. Jangan dicalar amanah leluhur. Jangan dicabar daulat tanah ini. Jangan digadai janji setia. Walau seinci usah dikhianati. Karena ibu pertiwi ini telah dipatri oleh kersan. Leluhur kita telah membayar harga setia. Dengan air mata, keringat, dan darah. Agar generasi tidak terus dijajah.

penista, penderhaka, bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga setia itu taruhannya.

Anda sedang mendengar Generasiku, mencetus aspirasi, menjadi inspirasi. Bora Gen Z. Bersama-sama tetamu hebat, ada cerita inspirasi, tips cool dan pengalaman menarik mereka dalam Generasiku. Hari Sabtu, pukul 10 pagi, hanya di Labuan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam generasiku kepada semua pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana Allah SWT. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmat kurnianya kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam segmen Borak Gen Z menerusi rancangan Generasiku, mencetus aspirasi menjadi inspirasi. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada rakan setugas kita DJ Khairul Ong yang telah pun menemani menceriakan pagi anda semua dalam segmen Salam Padian sebentar tadi. Dan kini anda bertemankan saya DJ Izu menerusi rancangan Generasiku pagi ini, ya, untuk edisi hari ini, hari Sabtu 29 Ogos 2026, ya, bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti media sosial Labuan FM di Facebook, Instagram, di TikTok dan juga di YouTube untuk mendapatkan perkembangan terkini dari kami. Jadi kepada anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Dan kini juga saya sedang bersiaran langsung menerusi RTM Click, menerusi live TikTok Labuan FM. Okay, sorry. Dan juga Facebook Live Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, saya ingin ucapkan, ya, kepada anda semua, selamat datang ke rancangan Generasiku, ruangan khas untuk kita mengenali bakat, inspirasi, pencapaian generasi muda hari ini. Jadi untuk Borak Gen Z minggu ini, kita bawakan seorang anak muda yang cukup menarik untuk kita kenali, ya. Baru berusia 15 tahun tapi sudah mengukir pelbagai pencapaian dalam bidang akademik, literasi, penulisan, teater dan juga sukan. Jadi siapa kata usia muda usia muda menjadi penghalang untuk mencuba pelbagai perkara? Siapa kata? Jadi ini kita sudah buktikan, usia muda mampu membuktikan boleh mencapai kejayaan-kejayaan yang orang kata luar biasa. Jadi hari ini kita akan menyelami perjalanan seorang anak muda yang cukup aktif, cukup berbakat. Jadi kita terus bersama-sama tamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa khabar? Mungkin mungkin boleh share nama dulu.
1: Okay. First, nama saya Muhammad Ezraf Edward bin Rodi Edward. Mm-mm. Saya berumur 15 tahun, okay, dan sekarang bersekolah di Sekolah Menengah Sains Labuan. Mm-mm. Saya berasal dari Kampung Layang-Layangan dan menetap bersama 3 orang adik-beradik dan family yang bahagia.
0: Alhamdulillah. Okay. Ezraf, mau, yeah, panggil Ezraf kan?
1: Boleh panggil Ezraf.
0: Boleh panggil Ezraf. Mungkin, yeah, ada nama lain?
1: Dom.
0: Dom.
1: Ya, yeah, Dom ni nama panggilan famous.
0: Famous lah. Jadi, yeah, mana prefer mana? Dom atau Ezraf?
1: Dom lah kalau
0: muslim. Dom, ah, yeah. Okay, Dom. Jadi Dom merupakan panggilan yang orang kata sering dipanggil lah. Orang cakap di rumah panggil Dom, di mana lagi, sekolah panggil Dom, kan? Yeah. Kawan-kawan semua panggil Dom. Okay, Abang Dom kena panggil. Okay. Okay, Dom. Baru berusia 15 tahun tetapi sudah aktif dalam pelbagai bidang dan mempunyai pencapaian di peringkat negeri dan kebangsaan. Dan apa sebenarnya yang mendorong Dom untuk aktif dalam, yalah, begitu banyak bidang? Adakah sejak kecil lagi Dom memang jenis yang suka mencuba perkara baru? Mungkin boleh kongsikan dengan pendengar kita.
1: Baiklah, sejak kecil lagi saya memang didedahkan dengan perkara-perkara yang seperti membaca, bersajak. Dari sekolah rendah, cikgu saya selalu mengajak saya untuk mengikuti pertandingan sajak, STEM. Tapi pada sekolah rendah tu, saya masih belum aktif lagi, belum lagi secara luas saya punya pandangan tentang pertandingan kebangsaan semua. So pada akhir tahun 6 tu, saya juga ikut kriket MSSM.
0: Wow.
1: Ya.
0: Di itu di mana?
1: Time tu dekat Selangor.
0: Selangor.
1: Ya, Sepang. Then masa masuk form 1 tu, saya pada ada masa orientasi itu, saya memang serlahkanlah bakat saya yang saya telah latih masa sekolah rendah. Jadi masa sekolah rendah, masa sekolah menengah tu, cikgu saya dia tarik saya untuk masuk jawatan pengawas pusat sumber. Di sanalah saya diasah bakat saya makin tajam, makin hebat lah dalam pertandingan bahasa-bahasa ni. Jadi
0: maksudnya banyak pendedahan-pendedahan yang diberikan oleh cikgu lah.
1: Ya, banyak pendedahan. Jadi saya ikut pertama sekali pertandingan saya pantun. Pantun ni antara pertandingan saya yang pertama dan menang di sini dan dekat kebangsaan nombor 4.
0: Wah, wow, di kebangsaan masa tu di mana?
1: Dekat Terengganu.
0: Terengganu. Jadi nombor 4 guys. Mungkin yalah, mungkin ada saingan-saingan juga
1: di sana. Ya, masih tingkatan 1 lagi.
0: Tingkatan 1 lagi sudah pergi kebangsaan. Kita tingkatan 1 pergi mana? Okey. Jadi itulah apa orang kata? Bidang-bidang apa yang diceburi, yang diikuti yang Ezraf apa Dom terlibat sehingga kebangsaan. Jadi sejak kecil lagi sudah didedahkan dengan orang kata pertandingan-pandingan kan. Jadi inilah orang kata satu langkah ataupun satu orang kata pendedahan yang cukup bagus untuk kita, yalah, mungkin generasi akan datang yang mana mau mencuburi, cuba bagi mereka pendedahan seawal sekolah rendah lagi. Kita nampak dia punya milestone tu.
1: Ya, di sana barulah orang boleh kenal tentang pertandingan-pertandingan yang sampai peringkat antarabangsa pun ada.
0: Itulah orang kata satu batu loncatan lah dari sekolah rendah. Kita tengok okay, tahap dia macam ni. Jadi kita tengok bila sekolah menengah, dia sebenarnya boleh pergi jauh lagi.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita tengok perjalanan Dom sendiri, bukan satu bidang sahaja yang dicuburi, sukan, teater, apa lagi, literasi, penulisan dan pelbagai lagi lah. Jadi boleh Dom kongsikan sikit antara pencapaian yang paling bermakna yang tidak boleh dilupakan.
1: Okey, pertama sekali pencapaian saya adalah yang tidak boleh dilupakan. Pertama, kriket.
0: Kriket.
1: Kalau dalam bidang sukan, kriket lah. Sebab kriket ni memang dari sekolah rendah saya ikut, pergi MSSM wakil Labuan. Seterusnya, kalau dalam bidang bahasa, saya memang suka pantun. Pantun pun saya suka sebab pertandingan pantun tu yang kebangsaan saya dalam bidang bahasa yang buat pertama kali. Ya, di situ kami training bersama-sama dengan cikgu, memang penuh effort lah, penuh semangat dengan bantuan cikgu lagi. Seterusnya, saya suka berlakon. Dalam berlakon ni, saya suka yang pertandingan musical kepenggunaan. Ya, musical kepenggunaan tu kami dapat Johan di peringkat negeri. Di kebangsaan pun kami Johan.
0: Maksudnya kalau musical ni mesti ada penyanyi kan?
1: Ya, dia campuran menyanyi, berlakon bersama-sama. Di situ juga kami dibantu dengan Cikgu Syafi'i dari SK Kerupang juga.
0: SK Kerupang.
1: Ya.
0: Dia juga banyak membantu lah.
1: Ya, dia juga cikgu teater lah.
0: Cikgu teater.
1: Ya. Seterusnya, yang paling saya hargai juga baru-baru ni lah, anugerah kebangsaan Tokoh Nilam. Ya, di situ saya di situ saya dapat lihatlah pelbagai karakter seorang pemimpin generasi muda zaman sekarang. Di situ juga saya dapat tahu yang generasi muda ni juga penting untuk dibentuk bagi menjadi pemimpin negara pada masa akan datang.
0: Betul sekali. Ya. Baiklah, antara pencapaian yang cukup besar ialah berjaya menjadi Johan Anugerah Tokoh Nilam peringkat kebangsaan 2026 tahun ini, ya, dalam kategori pengkarya muda. Sekali lagi tahniah diucapkan. Dan bila kita dengar tentang Nilam, kita selalu kaitkan dengan membaca kan.
1: Betul.
0: Jadi bagaimana minat membaca itu akhirnya membawa Dom kepada dunia penulisan dan menjadi seorang pengkarya muda?
1: Baiklah, dari segi minat membaca ni, sebenarnya dekat, contohlah saya suka baca novel. Jadi novel ni saya suka yang motivasi-motivasi. Ya, tentang novel-novel perbaiki diri lah begitu. Jadi di sana saya dapat lihat bagaimana cara penulisan orang yang terkenal. Contohnya saya suka penulisan-penulisan daripada Iman Publication. Di sana saya dapat lihat bagaimana ayat-ayat yang digunakan untuk menulis dalam novel. Lalu saya mengaplikasikannya dan menggunakannya dalam novel. Jadi di sanalah saya dapat tahu membaca ini juga bukan sekadar dapat tahu ilmu yang baru.
0: Betul.
1: Tapi kita dapat tahu idea-idea daripada orang, daripada penulis itu sendiri.
0: Betul, betul.
1: Ya.
0: Itulah dia. Daripada kita membaca, sebenarnya membaca itu memberi kita ilmu. Jadi banyak sebenarnya kosakata ataupun kata-kata yang boleh kita ambil untuk kita jadikan karya kita sendiri.
1: Betul.
0: Bukanlah plagiat, cuma kita ingin apa orang kata, paraphrase.
1: Ya, kosakata tu banyak jadi boleh guna.
0: Betul sekali. Ya. Jadi kita berhenti pada seketika, jangan ke mana-mana. Hmm. Banyak lagi saya mau dengar perkongsian ataupun pengalaman daripada Dom sendiri. Jadi kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Generasiku Mencetus Aspirasi Menjadi Inspirasi.
2: Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Teruskan mendengar

0: Berkongsi pengalaman, pencapaian, idea dan tips berguna buat remaja dan belia bersama-sama personaliti pilihan. Semuanya dalam Generasiku setiap Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Generasiku mencetus aspirasi menjadi inspirasi. Labuan FM, suara pesisir anda, kembali lagi bertemankan saya dan juga Dom, Muhammad Ezraf Edward bin Rodi Edward, seorang anak muda yang cukup berbakat, cukup orang kata banyak pencapaiannya dari sekolah rendah dan juga sekolah menengah ni lah. Jadi menjadi satu contoh untuk kita semua, sebagai ibu bapa mungkin boleh menjadikan satu contoh, dedahkanlah anak-anak kita dari awal lagi dengan aktiviti-aktiviti dan juga orang kata program-program yang disediakan di sekolah. Baiklah, Dom, saya ingin tanya lagi lah. Dom juga berjaya menjadi Johan Pesta Buku Borneo peringkat negeri 2026. Kan? Jadi apa yang istimewa tentang pengalaman menyertai pertandingan ini?
1: Baiklah, pertandingan tu sebenarnya adalah pertandingan pembaca secara dramatik. Jadi di sana kami harus membaca suatu teks ataupun buku, tapi dengan cara dramatik dalam segi berlakon.
0: Berlakon.
1: Ya, jadi itu dikira
0: menjiwai.
1: Ya, menjiwai skrip apa teks yang anulah dalam buku. Jadi sana pun kelebihan saya juga, dan yang ikut tu bukan saya seorang, ada dua orang lagi kawan saya, saudari N dan Onel, saudara Onel. Jadi kami ni ahli-ahli pelakon juga sebenarnya.
0: Oh, maksudnya itu baca buku ke atau skrip?
1: Dia baca skrip.
0: Baca skrip. Yeah. Maksudnya skrip reading lah.
1: Ya, yeah, skrip reading.
0: Skrip reading.
1: Yeah. Jadi di sana kami membaca, ada sekolah lain juga ikut. Contohnya ada sekolah SMK Pantai, yang lain lah, SMK Labuan. Jadi di sana kami kami dapat tahu pertandingan tu dalam seminggu sebelum pertandingan.
0: Yeah.
1: Jadi berbagi seminggu itulah kami berlatih. Bersama Cikgu Yahya. Ya, di sana lepas tu kami bertanding dapat Johan.
0: Wah, tahniah. Jadi itulah dia. Sebenarnya saya pun pernah juga terlibat script reading, yang mana kita kena apa orang kata menjiwai skrip itu.
1: Menjiwai.
0: Bila sedih, sedih betul-betul. Bila gembira, gembira betul-betul. Bila marah, marah betul-betul. Jadi itulah yang sebenarnya menjadikan satu skrip itu lebih hidup sebenarnya. Jadi bila juri tengok, wah, dia rasa impact yang kita baca tu.
1: Betul. Rasa jadi, kagum.
0: Rasa kagum sebenarnya. Jadi selain dunia buku dan penulisan, Dom juga aktif dalam teater.
1: Betul.
0: Kan? Dan berjaya menjadi Johan juga di peringkat negeri pada tahun ini.
1: Tahun ini sama tahun lepas sebenarnya.
0: Tahun ini dan juga tahun lepas. Jadi apa yang membuatkan Dom tertarik dengan dunia lakonan teater ni?
1: Pada awalnya saya tidak begitu tertarik dengan dunia teater.
0: Jadi
1: saya ambil pandang remeh lah sebenarnya tentang teater. Tapi ada pertandingan teater ni masa saya tingkatan 2 tahun lepas. Jadi itu merupakan pertama kali saya ikut teater yang telah dibawa oleh Cikgu Yahya jugalah, dari yang dianjurkan oleh Kementerian Pengguna. Ya, itulah pertama pertandingan teater saya, iaitu teater musical teater peringkat kepenggunaan punya.
0: Maksudnya tahun lepas punya?
1: Ya, tahun lepas.
0: Kalau tahun ni?
1: Tahun ni pun saya ikut juga.
0: Sama juga?
1: Ya, tahun ni baru-baru ni pun kami Johan juga.
0: Johan juga. Dua kali Johan.
1: Dua kali. Sebenarnya tiga kali. Johan tiga kali sudah. Tahun lepas dua kali. Ya, Johan dua kali.
0: Okay.
1: Jadi pada awal tu kami diberi skrip masing-masing yang dilatih juga oleh Cikgu Syafi. Ya. Di sana kan kami baru pertama kali mengikuti pertandingan teater tu. Jadi perasaan kami tu amat gemuruh dan rasa takut sebab SMK RR ni, SMK Ranca-Ranca, dikenali dengan hebat dalam teater juga, Cikgu Jasmini sama Cikgu Sapri.
0: Oh. Ya. Jadi itu yang apa?
1: Rasa takut, gemuruh.
0: Rasa takut, gemuruh, ya, lah. Gemuruh. Jadi macam ada saingan ni. Jadi bila sudah ada keputusan tu macam mana?
1: Rasa keputusan tu kami rasa terkejut. Bangga. Ya, kami rasa happy.
0: Menang.
1: Boleh menang. Terus dekat peringkat kebangsaan pun kami rasa gemuruh sebab ya, kami tengok lakonan lain-lain, memang wow, mantap. Memang level-level kebangsaan punya.
0: Ya.
1: Lepas tu masa pengumuman keputusan tu, kami doa-doa, berzikir, semua berzikir. Terus dapat pengumuman tu, kami dapat Johan. Kami pun rasa alhamdulillah.
0: Mesti terketar-ketar ya, dulu.
1: Terketar-ketar.
0: Apa, menunggu keputusan kan.
1: Betul. Kami juga melakar sejarah dekat sekolah kami lah. Pertama kali menang teater Johan.
0: Wah, ya. Tahniah-tahniah sekali lagi diucapkan. Jadi inilah sebenarnya. Orang kata pencapaian yang dicapai bukan dari segi individu juga, tapi satu kumpulan itu.
1: Betul.
0: Jadi tahniah sekali lagi. Jadi Dom, bukan sahaja aktif dalam dunia seni dan literasi, tapi turut aktif dalam kriket yang Dom katakan tadi. Dan pernah mewakili sekolah menengah sains pada tahun 2024, 2025, 2026. Betul. Jadi macam mana Dom sendiri membahagikan masa dari masa antara sukan, akademik dan juga ialah persembahan-persembahan lain?
1: Okay, kalau saya akan buat satu jadual yang pada bulan tersebut saya mau ikut apa. Contohnya bulan tersebut saya ada teater. Jadi mungkin pada bulan depan saya akan selitkan pertandingan bahasa contohnya. Lepas tu tahun depan saya akan selitkan pertandingan sukan. Jadi di sana saya dapat agihkan masa dari segi pertandingan. Kalau dari segi akademik, kami di asrama ada masa prep. Masa prep ni prep. Masa ya study kendiri. Ya.
0: Dari pukul berapa?
1: Kami ada dua prep. Prep petang dan prep malam. Prep petang dari jam 2 sampai 3.30. Kalau prep malam dari jam 7 sampai jam 8.30.
0: 8.30.
1: Ya, di sanalah saya akan belajar secara kendiri, belajar bersama rakan-rakan. Jadi kalau dalam PDP saya ada benda yang tidak ikut, saya ada pertandingan. Jadi saya boleh tanya rakan-rakan apa yang telah dipelajari semasa di PDP.
0: Time prep tu lah.
1: Ya, time prep tu.
0: Jadi itulah sebenarnya time prep pun orang kata salah satu masa yang sangat sesuai untuk kita, apa yang kita ketinggalan, kita tanya masa prep. Jadi sebab masa prep tu semua kawan-kawan ada kan. Jadi lagi-lagi asrama penuh. Jadi mustahil lah kawan-kawan, satu kawan pun tiada yang fokus di kelas kan. Mesti ada yang fokus. Jadi pilih kawan juga salah satu
1: aspek penting
0: sebenarnya untuk mencapai satu kejayaan.
1: Betul.
0: Jadi kalau di atas pentas, seorang pelakon perlu ada keyakinan kan.
1: Benar.
0: Keberanian dan kemampuan untuk menonjolkan diri ataupun menonjolkan satu-satu watak tu. Jadi dalam kriket pula kita perlukan kerjasama, disiplin dan semangat berpasukan. Jadi apa pandangan Dom, apakah persamaan yang paling ketara antara menjadi seorang pelakon dan seorang atlet?
1: Okay. Pertama sekali bagi saya persamaan tu memang keberanian. Keberanian dan semangat. Dua aspek ni saya dapat sebab yang pertama, keberanian ni kalau kita tidak berani mencuba,
0: betul,
1: macam mana kita mau tahu result dia? Macam
0: betul,
1: mana?
0: Betul.
1: Dia kalau kita tidak berani mencuba, kita memang akan kalah.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita berani mencuba,
0: betul,
1: kita dapat result antara kalah ataupun menang.
0: Betul.
1: Tapi kalau kalah tu kita dapat pengalaman dari sana.
0: Betul.
1: Ya, jadi itu memang kalau dari segi keberanian. Kalau dari segi semangat ni bermaksud kita tidak pernah berputus asa.
0: Betul.
1: Kalau kalah kita cuba-cuba, gagal, cuba-cuba sampai menang.
0: Betul.
1: Sebab dari kekalahan itulah kita dapat belajar kesilapan-kesilapan yang telah berlaku.
0: Betul.
1: Dan kita boleh mengimprovasinya menjadi lebih baik.
0: Betul sekali. Ya. Jadi kalau kita tidak cuba, kita tidak tahu macam mana situasi berlawan, situasi di atas pentas. Sampai bila-bila pun kita tidak tahu. Jadi cubalah. Kerana mencuba itu lebih baik daripada tidak mencuba.
1: Benar.
0: Kan? Jadi orang kata kegagalan itu bukanlah satu, kekalahan itu bukanlah satu kegagalan, tapi satu batu loncatan untuk kita memperbaiki kegagalan ataupun kekalahan yang kita hadapi. Jadi jangan takut mencuba, cuba saja. Sebab kita tidak tahu apa ada di depan. Jadi jom kita berhenti berat seketika, jangan ke mana-mana. Ini dia lagu daripada Malik featuring Lah, Cuba Lagi.
2: Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Teruskan mendengar Generasiku di

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Amboi, pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong, kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
5: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Anda sedang mendengar Generasiku, mencetus aspirasi, menjadi inspirasi.
7: Laban FM, suara pesisir anda, masih bertemankan saya DJ Izu dan juga Dom dalam Generasiku Mencetus Aspirasi Menjadi Inspirasi untuk pagi ini, pagi di hujung minggu dalam segmen Variasi. Baiklah Dom, kita sudah banyak bercerita sebenarnya.
8: Betul.
7: Jadi mungkin Dom boleh kongsilah kemenangan ini pastinya memberi makna yang cukup besar lah kan Dom. Jadi untuk Dom lah sendiri, sebenarnya apa cabaran sebenarnya yang Dom boleh kongsikan?
8: Okay, kalau dari segi cabaran tu banyak. Sebab di sekolah kami ni memang ada peraturan yang nama dia, kami target 2.0
7: GPA. 2.0.
8: Jadi dekat situ kami memang banyak lebih kepada akademik lah, study, ulang kaji. Jadi masa kami untuk berlatih itu memang sikit.
7: Maksudnya 2.0 tu kira macam dia sistem universiti sudah kan?
8: Ya, dia sistem universiti. Jadi di sana kami perlu training tapi dalam jangka masa yang singkat. Jadi kami kena curi-curi masa cuti jugalah untuk training. Okay, seterusnya kalau dari segi cegu, kalau cegu memang terbaik sudah. Cuma kadang-kadang cegu pun ada masa juga kan untuk mengajar murid-murid semua. Jadi memang rasa cabaran tu adalah cabaran dia. Kalau kami pergi ke bangsaan, kalau teater, barang-barang memang kami tak boleh bawa dari Labuan sebab barang limit untuk pergi bawa naik flight memang tidak banyak. Jadi di sana memang kami perlu cari barang, kami buat baru.
7: Buat baru. Ya, maksudnya teater. Sampai di Semenanjung kena buat props semua.
8: Buat props baru.
7: Jadi itulah cabaran-cabaran bila kita masuk dunia lakonan, masuk dunia sukan, dan juga tidak ketinggalan dunia akademik ni. Ini paling penting.
8: Akademik.
7: Sebab akademik paling penting.
8: Akademik yang akan membuka ruang antara betul masuk universiti mana.
7: Betul. Sebenarnya akademik nombor satu di depan, sukan dan juga pelibatan-pelibatan lain di antara dua, tiga. Itu sebenarnya apa, sokongan lah, lakonan ataupun pelibatan kokurikulum kita. Yang penting akademik nombor satu. Jadi Dom, membuktikan, sudah membuktikan bahawa usia muda bukan penghalang untuk mencipta kejayaan.
8: Betul.
7: Jadi selepas semua pencapaian yang telah diperoleh setakat ini, apa perancangan Dom selepas ni?
8: Okey, selepas ni perancangan saya pertama sekali memang saya mau asah lagi bakat. Then bulan depan, bulan 9, 15 hari bulan, kami terbang ke Pulau Pinang untuk teater lagi.
7: Wah. Ya. Bulan 6.
8: Bulan 9.
7: Bulan 9, sorry.
8: 15 hari bulan 9. Kami jadi memang masa kami ni cuti kan. Jadi minggu lepas cuti tu kami ada berbaki 11 hari lagi untuk berlatih.
7: Berlatih.
8: Ya.
7: 11 hari lagi untuk berlatih, guys. Jadi kita doakan semoga tim Dom mendapat kejayaan di peringkat
8: kebangsaan.
7: Di mana tu?
8: Di Pulau Pinang.
7: Di Pulau Pinang. pergi pulau juga. Pergi pulau juga. Jadi kita doakan kejayaan kepada tim Dom, dapat Johan juga insyaAllah. Dan yalah, kita sokong dari belakang. Jadi Dom, untuk soalan terakhir lah kan Dom, pagi ini pastinya perjalanan Dom sehingga ke tahap ini tidak dilakukan seorang diri. Benar. Siapa sebenarnya insan-insan di belakang Dom ni?
8: Okay, pertama sekali memang saya ingin mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada ibu bapa saya, iaitu Encik Rodi Edward dan Puan Ed Zainah, sebab mereka telah membantu saya sejak dari kecil lagi. Dan seterusnya, saya ingin berterima kasih kepada cikgu saya, iaitu Cikgu Yahya bin Burhanuddin, dan Cikgu Syafi'i serta cikgu-cikgu saya yang lain sejak sekolah rendah, sebab kalau bukan cikgu lah, tidaklah saya menang pertandingan yang lain-lain. Dan seterusnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli keluarga saya yang lain. Saya punya nenek, atok, Aki ini dari Sarawak. Mereka memang sentiasa my biggest supporter dari belakang. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya di sekolah. Ya, lagi-lagi yang selalu membantu saya dalam pertandingan teater ni. Terima kasih kepada Afan, Amirul, Amanda, Liana. Jadi mereka lah insan-insan yang selalu membantu saya dalam apa jua pertandingan. Mereka tidak kisah sama ada mereka mendapat balasan atau tidak. Memang mereka ikhlas lah untuk bantu saya.
7: Alhamdulillah. Mungkin ucapan kepada pendengar kita di TikTok, Dom, silakan.
8: Okay. Ucapan saya kepada mereka, kepada generasi-generasi muda yang akan datang, saya mahu kita semua agar meminati amalan membaca, sematkan dalam dada amalan membaca dan di minda, agar kita dapat ilmu yang lebih untuk menjadi seorang pemimpin pada masa akan datang. Ya, semoga semua maju jaya. Dan kepada Form 5 di sana, semangat untuk SPM pada tahun ini. Semoga anda semua dapat 9A+.
7: Amin.
8: Ya, terima kasih juga kepada batchmate saya, itu Batch Universe yang dekat SMSL. Jadi terima kasih kepada semua. Okay,
7: alhamdulillah. Banyak sungguh yang kita dapat pelajari daripada perkongsian Dom sendiri pagi ini. Daripada kriket, teater, penulisan, pantun, sehinggalah bakat-bakat pencapaian yang dicapai. Nasyid pun ada, Dom.
8: Nasyid pun ada,
7: alhamdulillah. Dan program-program kepimpinan dan akademik. Semuanya menunjukkan bahawa bakat Dom sebagai anak muda, seorang anak muda boleh berkembang dalam pelbagai ruang apabila diberikan peluang. Ruang dan peluang, itu penting. Kalau tidak diberi ruang, tidaklah peluang. Kan? Jadi keberanian juga salah satu, orang kata, menjadi faktor utama kejayaan Dom dan sokongan-sokongan insan-insan yang ada di belakang Dom. Jadi apa yang lebih membanggakan pada usia muda ini, Dom sudah berjaya mengukir pelbagai pencapaian di peringkat negeri dan kebangsaan, termasuklah menjadi Johan Anugerah Tokoh Nilam peringkat kebangsaan 2026 dalam kategori pengkarya muda Johan Pesta Buku Borneo peringkat negeri, serta kejayaan dalam bidang teater dan sukan. Jadi ini membuktikan bahawa usia bukan ukuran kepada sejauh mana seorang mampu pergi. Yang penting, yang penting ialah keberanian untuk mencuba. Sungguhnya untuk belajar dan tidak mudah berputus asa apabila berdepan dengan cabaran. Jadi Dom, teruskan melangkah dan jangan pernah, orang kata,
8: berputus asa.
7: Jangan toleh ke belakang. Boleh toleh tapi jangan lama.
8: Jadi boleh.
7: Apa, curi lagi, cungkil lagi bakat-bakat boleh, apa yang ada dalam diri Dom sendiri. Dan semoga segala pengalaman dan pencapaian ini diraih hari ini menjadi asas untuk Dom mencapai lebih banyak kejayaan pada masa akan datang. Dan kepada anak-anak muda di luar sana, ya, mungkin ada antara anda yang masih tertanya, apa sebenarnya bakat aku? Apa sebenarnya bakat aku? Kalau ini Dom macam mana? Apa sendiri? Apa dia masih tertanya? Apa sebenarnya bakat aku?
8: Okay, kalau bakat saya rasa saya memang boleh dalam bidang bahasa lah, sajak, berteater, dan bidang saya juga.
7: Ada anak muda yang mungkin ialah masih confused, masih tercari-cari bakat mereka.
8: Okay, kalau anak-anak muda di sana, ingat slogan saya, cuba dulu baru tahu. Kita kena cuba dulu satu perkara, baru kita tahu kita boleh mahir dalam bidang tersebut atau tidak.
7: Betul.
8: Benar.
7: Jadi yalah, jangan cuba, jangan takut untuk mencuba. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada Muhammad Ezraf Edward bin Rodi Edward kerana sudi berkongsi cerita pengalaman dan inspirasi bersama-sama di Lawan FM dalam Borak Gen Z, mencetus aspirasi menjadi inspirasi dalam generasiku. Terima kasih juga kepada pendengar kita di TikTok, di Facebook, di RTM Klik. Terima kasih kerana terus menjadikan Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana jua anda berada. Baiklah, terima kasih kepada anda. Kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Terima kasih sekali lagi kepada Dom kerana sudi bersama-sama kami pada pagi ini. Jadi selepas ni kita kembali ke TikTok. Kita mau dengar Dom apa tadi tu?
8: Berlakon.
7: Yeah. Let's go. Kita mau tengok dia menjiwai watak. Apa watak yang diberi. Jadi Lawan FM, suara pesisir anda. Ini dia Ezhar Hanzi dari bawah. Lawan FM, suara pesisir anda.
6: Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Teruskan mendengar

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di 103.7 juga 89.4 MHz. Terima kasih kerana terus menjadikan Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana jua anda berada. Baiklah, untuk makluman anda, The 6th International Cyber Resilience Conference atau CRC 2026 akan berlangsung dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian pula akan disempurnakan oleh YB Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada Rabu 2 September pukul 3 petang bertempat di Hotel Bunny Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, boleh layari csam.my/crc 2026, ya. Dan the 6th International Cyber Resilience Conference 2026 akan memperkukuh daya tahan cyber untuk dunia digital yang lebih selamat. Lawan FM, suara pesisir anda. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Lawan FM, suara pesisiran anda. Assalamualaikum. Kembali lagi dalam segmen variasi. Leo punya hiburan untuk anda. Baiklah, dalam ruangan siapa dia hari ini, saya ingin kongsikan yang kalau kita sebut Ella. Siapa Ella? Siapa lagi kalau bukan Ratu Rock Malaysia. Ella atau nama sebenarnya Nor Zila Aminuddin merupakan antara penyanyi wanita paling berpengaruh dalam industri muzik tanah air kita. Jadi lebih tiga dekad meraihkan ulang tahun ke-60 ya, menerusi konsert Homecoming edisi Permata Biru di Pulau Pinang, negeri kelahirannya. Lebih istimewa lagi konsert yang berlangsung ya di setia arena itu habis terjual, malah turut dihadiri peminat dari seluruh negeri-negeri utara semenanjung serta Sumatera Indonesia. Malam tersebut tentunya cukup bermakna buat Ella apabila berpeluang menyanyikan lagu-lagu popularnya seperti Rama-Rama, Kesal, Bayangan, Cinta Selembut Sutera dan Retak. Tidak cukup dengan itu ya, pentas turut diserikan dengan kemunculan dua legenda tanah air, Datuk Ramli Sarip dan Datuk Ziana Zen. Yang mana Ramli Sarip berganding bersama Ella menerusi lagu Kembara Kita, manakala Ziana Zen pula menyampaikan madah Berhela. Sebelum bergabung bersama Ella dalam medley Senja Nan Merah dan Nuri. Apa yang lebih menarik lagi, konsert ini bukan sekadar hiburan tetapi turut membawa mesej kemasyarakatan ya, menerusi kempen ya, apabila RM2 daripada setiap tiket disalurkan kepada beberapa badan kebajikan. Jadi jelaslah bahawa perjalanan seni Ella bukan sekadar orang kata tentang muzik, tentang orang kata semangat, tetapi tentang ketekunan dan cinta yang tidak pernah padam terhadap dunia seni. Jadi selamat ulang tahun ke-60 buat Ella, Ratu Rock Malaysia kita. Jadi itulah sedikit sebanyak ruangan siapa dia yang boleh saya kongsikan untuk anda semua pagi ini. Dan terima kasih kepada penerbit kita DJ Hebri atas terbitan dalam ruangan siapa dia itu tadi. Jadi kepada anda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju dan patuhi peraturan yang telah pun ditetapkan. Dan selamat bercuti saya ucapkan kepada anda semua, anak-anak murid, murid-murid semua, cikgu-cikgu, dan mungkin ada yang berbaris ataupun beratur ketika ini di terminal feri. Saya ucapkan selamat menyeberang ya, selamat menyeberang, selamat balik kampung, dan jagalah keselamatan, dan yalah, kita mahu sihat-sihat saja kembali bercuti nanti. Jadi jom kita berhibur dengan lagu daripada Ella, Rama-Rama, dan seterusnya permintaan lagu daripada siapa tadi? Fizna minta lagu daripada Tulus, Teh Hijau. Jom kita layan Lawan FM, suara pesisir anda.

0: betapa demi betapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
1: Setiap sejarah bermula dengan satu suara. Dan di bumi bertuah Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi

tidak pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
2: Suara ini.
1: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat. Hanya di Variasi. Terbayar hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
3: Bunga Raya ialah bunga kebangsaan Malaysia. Selepas mencapai kemerdekaan, Kementerian Pertanian telah diarah untuk mencadangkan bunga yang sesuai untuk dipilih sebagai bunga kebangsaan. Pada akhir tahun 1958, Kementerian Pertanian telah mencadangkan 7 jenis bunga untuk dipilih sebagai bunga kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya, bunga kenanga, bunga raya, bunga melor, bunga teratai, bunga mawar, bunga cempaka dan bunga tanjung. Selepas perbincangan pada 28 Julai 1960, bunga raya telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu. Apabila Tanah Melayu bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak untuk menubuhkan Malaysia, bunga raya terus digunakan sebagai bunga kebangsaan.
4: Ayo kita seiring sejalan maju bergandingan kerana kita keluarga Malaysia, teguh bersama.
0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
5: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
6: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
7: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
8: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong, kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
8: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
9: Lawan FM, suara pesisir anda, masih bertemankan saya DJ Izuh menerusi segmen Variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda sehingga pukul 3 petang nanti. Bila kepada anda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan. Selamat bercuti saya ucapkan. Mungkin ada yang baru bersiap-siap ataupun ada dalam perjalanan balik ke kampung. Saya ucapkan selamat balik ke kampung dan selamat sampai ke kampung dengan selamat. Dan patuhi peraturan lalu lintas dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling anda semua. Jadi untuk panduan bersama buat seluruh muslimin dan muslimat, hari ini hari Sabtu 29 Ogos 2006 Masihi, bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut seruan azan dan menunaikan kewajipan solat fardu zuhur. Dan sebagai panduan bersama, waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini adalah pada pukul 12.22 minit tengah hari. Jadi di tengah kesibukan menguruskan urusan dunia, marilah kita berhenti seketika dan memberikan ruang kepada hati untuk menyahut panggilan ilahi. Tinggalkan sebentar urusan dunia dan tenangkan fikiran dan hadirkan hati untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Labuan FM, suara pesiran anda, Nisa Sabian, Ya Maulana.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Penuhi hak orang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada lish-shati jalha'i min ash-shatil qarna. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, semua hak itu pasti akan dipenuhi, yaitu dibalas pada hari kiamat kelak. Hingga kambing bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk, yakni kerana patah. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan daripadanya, dan setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, Allah tidak akan membiarkannya begitu saja. Semuanya perlu ditebus di akhirat nanti. Kezaliman yang tidak selesai semasa di dunia, yakni tidak mendapat kemaafan atau balasan yang sepatutnya, akan terus berlanjutan dan akan diputuskan nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Sekecil manapun kezaliman itu, bahkan kezaliman seekor kambing yang menanduk kambing yang lainnya, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaikanlah amanah dan tanggungjawab yang diberi kepada kita, yang merupakan hak orang lain, terutama kepada orang yang menuntutnya. Jangan sekali-kali berlaku zalim dengan menafikan hak mereka atau menganiaya mereka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam kehidupan bermasyarakat, jiran adalah antara insan yang paling hampir dengan kita selepas keluarga. Mereka tinggal berdekatan dengan kita, melihat keadaan kita dan sering menjadi orang pertama yang mengetahui apabila kita timpa suatu kesusahan. Namun dalam kesibukan dunia hari ini, hubungan sama jiran semakin renggang. Ada yang tinggal berjiran bertahun-tahun tapi tidak pernah mengenali antara satu sama lain. Ada yang hanya bertegur sapa ketika perlu sahaja. Ada juga yang hidup berjiran tapi saling menyakiti tanpa disedari. Sidang pendengar sekalian, hari ini gangguan terhadap jiran boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Ada yang melakukan ubah suai rumah tanpa mengambil kira kesesaan jiran. Bunyi bising yang berpanjangan, laluan yang terhalang, habuk dan kotoran sering memasuki rumah jiran. Sedangkan sedikit perbincangan dan pertimbangan mampu mengelakkan persisihan. Selain itu, ada juga yang memelihara haiwan tetapi mengabaikan tanggungjawab terhadapnya. Kucing yang dipelihara tidak dijaga dengan baik, berkeliaran sehingga mengotorkan rumah jiran. Sampah dan najis pula dibiarkan tanpa dibersihkan. Akhirnya jiran pula yang menanggung kesusahan. Yang pendengar sekalian, Islam mengajar bahawa setiap hak perlu dijaga, termasuk hak jiran untuk hidup dengan selesa dan juga aman. Kadang-kadang kita juga melihat manusia memilih jalan berdasarkan kepada kedudukan harta dan juga pangkat. Yang kaya berkawan dengan yang kaya sahaja, yang berpangkat berkumpul dengan yang berpangkat sahaja, manakala jiran yang kurang berada dipinggirkan dan tidak dipeduli. Sedangkan nilai seseorang si Allah Subhanahu Wa Taala bukan berdasarkan kepada harta dan kedudukan, tapi kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiran yang miskin juga punya hak yang sama untuk dihormati dan dilayani dengan baik. Jangan sampai kita hanya mengenali jiran yang berada tapi mengabaikan jiran yang memerlukan pertolongan. Sedang pendengar sekalian, memuliakan jiran tidak sebenarnya dengan harta yang banyak. Kadang-kadang cukuplah dengan memberi salam, bertanya kabar, membantu ketika susah, menjaga kebersihan, mengelakkan gangguan dan sentiasa menjaga adab sesama jiran. Kata Imam Al-Ghazali, antara hak jiran adalah menahan diri daripada menyakitinya dan bersabar dengan gangguan daripadanya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita jiran yang membawa kepada manfaat, menjaga hak sesama manusia dan sentiasa memelihara silaturahim dalam masyarakat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lawan FM, suara pesisir anda masih bertemankan saya di JEZU menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih kepada anda yang terus menyediakan Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana jua anda berada. Dan anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Jika antara salah satu frekuensi kami kurang jelas didengari, boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, untuk makluman anda, The 6th International Cyber Resilience Conference atau CRC 2026 akan berlangsung dari 1 hingga 3 September 2026. Yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada Rabu 2 September jam 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan untuk maklumat lanjut, boleh layari csam.my/crc2026, yang mana The 6th International Cyber Resilience Conference 2026 memperkukuh daya tahan cyber untuk dunia digital yang lebih selamat. Baiklah, pendengar setia Lawan FM, jom kita dengarkan lagi permintaan lagu dari para pendengar kita di TikTok Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita ada Ana dari Tenom, katanya dia ingin diputarkan lagu Sedih Aku Pedih, nyanyian daripada kumpulan Kulit. Dan Iman dari Sungai Miri, dia kata saya baru urus anak, katanya boleh putarkan lagu Adira Sayang Orang Sama. Dan lagu Minta Jubin Natuli Asis Kaur Ratan Lambian dan seterusnya. Muhammad Zikri bin Mazlan dari Kudat, katanya minta lagu Cinta Ini Membunuhku di Masif. Lawan FM, suara pesisir anda, jom kita layan.

berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Negara Madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang moden, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syakhsiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
1: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, cakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang Islam pun hilang duit. Jadi contoh macam mana? Sebab tu kita kan nak dieslah, bawa perubahan.
0: Tegasnya, konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus diperluas. Ia bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan, masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan tindakan tegas berhubung isu pengurusan dana tabung haji perlu diambil walaupun kerajaan akan berdepan dengan pelbagai kritikan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku sebarang ketirisan melibatkan wang negara. Tegas beliau, pihak bertanggungjawab perlu didakwa jika siasatan menemukan bukti kukuh.
1: Bila ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengoklah kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia Sungai Buloh. Kajang, ikutlah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kita Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan jalan banyak.
0: Beliau berucap demikian semasa dalam majlis peluncuran skim usahawan bangkit Madani Permatang Pau di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa Indo Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada Jumaat bersama Jabatan Meteorologi, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta agensi berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Jelas beliau, persenaan dan penilaian mengenainya akan dilaksanakan Agensi Pengurusan Bencana Negara berdasarkan pandangan serta dapatan Jabatan Meteorologi.

Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya, memandangkan perkembangan konflik di rantau itu sukar diramal. Keperkembangan bencana tanah runtuh dan banjir di sepanjang sempadan China-Nepal, wilayah autonomi Xinjiang-Tibet. Terbaru, 7 individu dilaporkan maut, manakala 554 lagi masih hilang dalam kejadian sama di Pelabuhan Jirong. Dua penduduk tempatan berjaya diselamatkan setakat 1 pagi tadi. Lebih 2,100 anggota penyelamat bersama 86 pakar dikerahkan ke kawasan bencana bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam peritu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarik berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak, manakala lebih 1,000 penduduk kini berlindung di pusat pemindahan sementara. PBB menganggarkan 20,000 isi rumah di Nuwakot dan rasuah memerlukan bantuan makanan, dengan lebih 50,000 penduduk memerlukan sokongan berkaitan air bersih dan sanitasi. Sukan. Selepas sekadar menghuni tempat kelima tahun lalu, skuad rugby 7-11 B18 lelaki negara kini memasang misi memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Shahir Ashraf Rusli berkata persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru beraksi pada Sukma Selangor telah meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Atma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

jarak tempat anak cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah.

kota emas. Tetapi pada janji yang digenggam dalam hati, pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mersi di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Pilihan jadi.

0: Ibu.
1: Music untukmu. Hiburan terbaik untuk anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.
1: Hiburan berinformasi. 8FM.

0: Music untukmu. Hiburan tanpa sempadan. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.

0: Hey, Proton Saga Kalamu. Hey, apa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
1: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: Dengarkan Goyang Ye setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Terlena oleh pesona
1: alunan kopi dangdut. Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Dang dang dang, tekedekedang dang dang dang, tekedekedang dang dut. Goyang yuk.

Lawan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat petang kepada anda semua, pendengar setia Lawan FM, suara pesisir anda. Bella masih bertemankan saya DJ Izu di hujung jam ke-5 untuk segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Bella, yalah, seperti biasa hari Sabtu kita ada slot Goyang Yuk, lagu-lagu dangdut semua pasti menanti anda. Dan ada yang menghantar komen juga, DJ cepat tak sikit goyang yuk, tidak sabar sudah ni goyang-goyang di rumah dan di kereta katanya. Dan jomlah, tanpa buangkan masa, jom kita layan lagu daripada Amalina. Amalina, lagu Rindu Datang Lagi. Dan seterusnya lagu daripada Eva, 1100 Cinta. Dan seterusnya lagu daripada Maggie Z, Aku Semut Merah. Dan yalah, lagu yang pastinya ratu dangdut kita, Mas Idayu, Robek Hatiku. Hanya di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama kami di 103.7 dan 89.4 MHz. Baiklah, pendengar Lawan FM, ada satu perkara penting untuk kita sama-sama nantikan sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan menyampaikan amanat perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC petang esok, yang mana amanat khas ini dijangka menyentuh beberapa ikhtiar penting berkaitan kebimbangan serta kehidupan rakyat. Selain membawa mesej mengenai makna kemerdekaan dan tanggungjawab kita sebagai generasi hari ini. Dan untuk makluman anda, amanat berkenaan juga akan disiarkan secara langsung menerusi saluran media tempatan bagi memberi peluang kepada seluruh rakyat mengikuti mesej khas sempena sambutan Hari Kebangsaan. Dan hampir 7 dekad ya negara mengecapi kemerdekaan, tentunya banyak pengorbanan generasi terdahulu yang perlu kita kenang dan juga hargai. Kini menjadi tanggungjawab kita pula untuk terus mengisi dan memaknakan erti kemerdekaan dengan membina sebuah negara yang aman, bersatu dan sejahtera. Jadi seperti yang ditegaskan Perdana Menteri, marilah kita menyemarakkan semangat perpaduan dan bersama-sama menolak sebarang hasutan kebencian antar kaum dan agama demi keamanan negara serta kesejahteraan seluruh rakyat. Lawan FM, suara pesiaran anda. Kita berhenti pada seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Eh, ada orang dengar Labuan FM lah. Jom dengar lagu-lagu dangdut dalam Goyang You.

Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan. Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

Baiklah Lawan FM, suara pesisir anda. Slot goyang yuk sudah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda semua yang telah pun menemani saya dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan yalah, seperti biasa, petang ini kita ada silang budaya. Apakah perkongsian yang akan dikongsikan oleh DJ Alif kita? Kita nantikan bersama-sama. Oleh itu, saya DJ Izu mohon maaf jika ada terkasar bahasa, terlanjur kata kepada anda semua pendengar setia Lawan FM, suara pesisir anda. Oleh itu, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Syida dan Iwan, Gadis atau Janda. Lawan FM, suara pesisir anda, setiap lagu ada cerita. Goyang yuk.

0: Dengarkan Goyangnya setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Danau Gemilang? Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal Pak Sukamu tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
4: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
6: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
7: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
8: Terima kasih Labuan FM. Saya sayang Labuan FM. Labuan FM, awesome. Saya
9: suka dengan Labuan FM. Selamat mendengar Labuan FM.
8: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Labuan FM.
9: 103.7 dan 89.4 MHz.
10: Teruskan mendengar Radio Malaysia Labuan FM, suara pesisir anda.
11: Janji Sio.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu.

Laporan FM Zora Pesisir, anda bertemankan dengan saya DJ Alif dari Konti ke Udara, hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Destinasi. Semestinya teman pemanduan anda. Okey, baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada DJ Izu yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Variasi. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Okey, dan buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, berhati-hatilah di jalan raya, pandu dengan tenang dan berhemah, biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar, dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Okey, dan buat anda juga yang tengah mendengarkan kami dari meja kerja pada ketika ini, semangat bekerja. Kan, mana tahu ada yang tengah bekerja di hujung minggu ni, tetaplah semangat, kerana ingatlah ada impian yang perlu kita capai. Okey, dan buat anda yang sedang mendengarkan kami daripada rumah, kan, hujung-hujung minggu ni mesti ramai yang tengah bercuti. Jadi selamat bercuti juga kita ucapkan. Manfaatkanlah cuti anda ataupun manfaatkanlah masa yang terluang pada ketika ini bersama dengan orang-orang yang tersayang. Okey, dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click. Yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, anda juga boleh mengikuti kami menerusi siaran langsung di live Facebook Labuan FM dan juga live TikTok Labuan FM. Yang mana seawal segmen Destinasi ini, kita ada sudah sahabat-sahabat kita di live TikTok. Yang mana kita ada isteri tercinta, kita ada Aziz, kita ada Glenda, kita ada Hai, kita ada Kim G Boy. Okey, kita ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada anda yang sudah tune in dalam live TikTok Labuan FM. Okey, dan seperti biasa, okey, yang mana dalam di jam yang pertama dalam segmen Destinasi, yang mana kita akan ada program Silang Budaya. Dan untuk edisi hari ini, iaitu 29 Ogos 2026, kita akan membawakan satu tema yang cukup dekat dengan semangat bulan kebangsaan kita. Iaitu bertemakan ataupun

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Penuhi hak orang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada lish-shati jalha'i min ash-shati al-qarna. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya semua hak itu pasti akan dipenuhi, yaitu dibalas pada hari kiamat kelak. Hingga kambing bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk, yakni kerana patah. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan daripadanya, dan setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, Allah tidak akan membiarkannya begitu saja. Semuanya perlu ditebus di akhirat nanti. Kezaliman yang tidak selesai semasa di dunia, yakni tidak mendapat kemaafan atau balasan yang sepatutnya, akan terus berlanjutan dan akan diputuskan nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Sekecil manapun kezaliman itu, bahkan kezaliman seekor kambing yang menanduk kambing yang lainnya, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaikanlah amanah dan tanggungjawab yang diberi kepada kita, yang merupakan hak orang lain, terutama kepada orang yang menuntutnya. Jangan sekali-kali berlaku zalim dengan menafikan hak mereka atau menganiaya mereka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sholat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam kehidupan bermasyarakat, jiran adalah antara insan yang paling hampir dengan kita selepas keluarga. Mereka tengah berdekatan dengan kita, melihat keadaan kita dan sering menjadi orang pertama yang mengetahui apabila kita timpa suatu kesusahan. Namun dalam kesibukan dunia hari ini, hubungan sama jiran semakin renggang. Ada yang tinggal berjiran bertahun-tahun tapi tidak pernah mengenali antara satu sama lain. Ada yang hanya bertegur sapa ketika perlu sahaja. Ada juga yang hidup berjiran tapi saling menyakiti tanpa disedari. Sidang pendengar sekalian, hari ini gangguan terhadap jiran boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Ada yang melakukan ubah suai rumah tanpa mengambil kira kesesaan jiran. Bunyi bising yang berpanjangan, laluan yang terhalang, habuk dan kotoran sering memasuki rumah jiran. Sedangkan sedikit perbincangan dan pertimbangan mampu mengelakkan persisihan. Selain itu, ada juga yang memelihara haiwan tetapi mengabaikan tanggungjawab terhadapnya. Kucing yang dipelihara tidak dijaga dengan baik, berkeliaran sehingga mengotorkan rumah jiran. Sampah dan najis pula dibiarkan tanpa dibersihkan. Akhirnya jiran pula yang menanggung kesusahan. Yang pendengar sekalian, Islam mengajar bahawa setiap hak perlu dijaga, termasuk hak jiran untuk hidup dengan selesa dan juga aman. Kadang-kadang kita juga melihat manusia memilih jalan berdasarkan kepada kedudukan harta dan juga pangkat. Yang kaya berkawan dengan yang kaya sahaja, yang berpangkat berkumpul dengan yang berpangkat sahaja, manakala jiran yang kurang berada dipinggirkan dan tidak dipeduli. Sedangkan nilai seseorang si Allah Subhanahu Wa Taala bukan berdasarkan kepada harta dan kedudukan, tapi kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiran yang miskin juga punya hak yang sama untuk dihormati dan dilayani dengan baik. Jangan sampai kita hanya mengenai jiran yang berada tapi mengabaikan jiran yang memerlukan pertolongan. Sedang pendengar sekalian, memuliakan jiran tidak sebenarnya dengan harta yang banyak. Kadang-kadang cukuplah dengan memberi salam, bertanya kabar, membantu ketika susah, menjaga kebersihan, mengelakkan gangguan dan sentiasa menjaga adab sesama jiran. Kata Imam Al-Ghazali, antara hak jiran adalah menahan diri daripada menyakitinya dan bersabar dengan gangguan daripadanya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita jiran yang membawa kepada manfaat, menjaga hak sesama manusia dan sentiasa memelihara silaturahim dalam masyarakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi #kita jaga kita.
4: Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not.
5: Okey, baiklah, kita sambung kembali perkongsian kita dalam program Silang Budaya dengan temanya hari ini, iaitu harmoni suara lagu patriotik pelbagai bahasa. Okey, jadi kalau di Labuan ni kita dapat lihat sendirilah tentang keindahan sebuah masyarakat yang hidup dalam kepelbagaian, yang mana kita ada masyarakat Melayu, kita ada masyarakat Kadazan Dusun, kita ada masyarakat Brunei, Kadayan, Cina, Bisaya, Bajau serta pelbagai lagi etnik lain yang bersama-sama membentuk warna dan juga identiti pulau ini, kan. Jadi daripada kepelbagaian ini kita dapat lihatlah dalam kehidupan seharian dan juga ketika sambutan Hari Wilayah, Hari Kebangsaan ataupun Hari Malaysia serta pelbagai program komuniti-komuniti yang telah diadakan, yang pernah diadakan di Labuan ini. Dalam suasana seperti inilah muzik memainkan peranan yang cukup istimewa, yang mana sebagai contoh lagu patriotik Tanggal 31, Jalur Gemilang, Sejarah Malaysia dan Saya Anak Malaysia memang akan sentiasa membangkitkan semangat cintakan negara, yang mana dan setiap lagu juga mempunyai melodi dan gaya penyampaian yang tersendiri, tetapi mesejnya tetap sama, iaitu kecintaan kepada negara kita, iaitu negara Malaysia. Ha, kan, cuba bayangkan, yang mana sebuah persembahan yang menghimpunkan pelbagai kaum dan generasi, ada yang menyanyi dalam bahasa Melayu, ada juga yang mempersembahkan ataupun memperkenalkan unsur-unsur budaya dan etnik masing-masing, namun semua itu berdiri di bawah satu bendera yang sama. Itulah keindahan keharmonian. Labuan pun sendiri sebenarnya dia ada identiti dan juga lagu-lagu yang cukup dekat dengan masyarakat. Macam kalau anda pernah dengar, iaitu lagu Gapai Tanganku dan juga lagu Labuanku Indah. Itu juga antara lagu yang turut membangkitkan rasa bangga kita terhadap tempat yang kita panggil sebagai rumah ini. Dan melalui muzik kita mungkin kita tidak dapat memahami bahasa yang digunakan, tetapi kita masih boleh merasai emosi dan juga semangat yang disampaikan. Sebabnya kadang-kadang muzik tidak memerlukan terjemahan untuk menyentuh hati, dan muzik hanya melalui melodinya. Aha, kita sudah rasa macam kita dengar melodi yang bersemangat, kita pun terus rasa bersemangat gitu. Okay. Jadi selepas ini kita akan melihat pula bagaimana semangat perpaduan yang akan disampaikan melalui lagu perlu diterjemahkan pula dalam kehidupan seharian kita. Okay. Tapi sebelum itu ada lagi satu info yang ingin saya kongsikan kepada anda, yang mana The Sixth International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, yang mana beliau merupakan Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan dengan hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Okay, dan selepas ini pelbagai lagi juga info-info menarik yang akan saya kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu daripada Parigi Band. Ini dia, Gapai Tanganku. Gapai.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Mentera Semerah Padi daripada M. Nasir dan juga Spider yang telah menceriakan ruangan udara kita dan juga telah menjadi pembuka tirai ruangan menu muzik kita untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa, seperti yang telah saya war-warkan di jam yang pertama tadi, yang mana dalam segmen destinasi di jam yang kedua, kita akan ada menu muzik dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti. Jadi kami akan bawakan deretan lagu-lagu daripada pilihan pendengar buat khas buat haluan telinga anda yang setia bersama kami, okey. Dan kalau di antara anda ada yang mahu mendedikasikan ucapan, ada kisahlah ucapan selamat hari jadi ke ataupun ucapan selamat pengantin baru ke, apa sajalah ucapan, anda bolehlah mendedikasikan ucapan tersebut di apa ni, di live Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Dan mana tahu lah kan, sekiranya adalah di antara anda yang malu-malu mau DM mau apa ni orang kata, meletakkan ucapan tu di ruangan komen, anda bolehlah juga DM kami melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-5897-3484. Saya ulang sekali lagi, 011-5897-3484. Chat je di sana. Okay. Baiklah, kita teruskan dengan menu muzik kita, yang mana kali ini kita ada Ahmad. Katanya, salam destinasi dan selamat petang DJ Alif. Selamat petang juga untuk semua pendengar. Semoga baik-baik sahaja dan dipermudahkan segala urusan kita ni, insyaAllah. Amin. Dan katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Davi, Bila Terasa Rindu. Tengah rindu siapa agaknya ni? Okay. Musim-musim rindu kali kan.

0: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stoker Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syar.

Okey, baiklah, itu dia Mana Music kita untuk kali ini. Kita ucapkan terima kasih buat semua yang terus setia bersama kami di Labuan FM, dan kepada anda juga yang sudah sudi untuk berkongsikan kiriman pesanan dan juga membuat permintaan lagu sebentar tadi. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang sudah sudi, kepada sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang mana kita ada isteri tercinta, kita ada Lina. Hai Lina, kita ada Aku Jeb, kita ada Oyong, kita ada Yunika, kita ada Salam Jaafar. Okey, dan kita ada juga Pak Banang, kita ada Siti Diana binti Mesran, kita ada Anik, kita ada Cek-Cek, kita ada Rosita, kita ada Bunga Lawang. Bunga Lawang ada, Bunga Cengki lagi belum ada. Kita ada Zack, kita ada Cikna, kita ada Syira. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus menyokong live TikTok Labuan FM. Dan tidak dilupakan juga ucapan terima kasih buat anda yang berada di live Facebook Labuan FM. Okay? Dan untuk anda, yang kita harapkan lagu-lagu yang anda dengarkan tadi sedikit sebanyak dapatlah menceriakan hari anda. Okay, ada lagi juga. Kita ada Amriani. Anda kelihatan tadi, okay? Terima kasih banyak Amriani. Dia stay tune dia dari tadi tap-tap screen ataupun dalam bahasa Melayunya menekan-nekan layar. Okay. Alright, untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda, kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM dan juga warta ringkas dari bilik berita Ehwal Semasa. Okay? Jadi kita tutup ruangan menu muzik kita dengan lagu permintaan daripada Santi Mong. Ini dia, Hanya Rindu.

0: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.
2: Laut Daulat dan Pantai Maruah, Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar digugat maruah. Apakah lagi yang tinggal jika sepoi angin tidak lagi membelai?

Sri Lanang menukik pelantar fikrah. Titip Tita adalah mutiara hikmah. Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora? Laut membiru sering menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang pantai mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah

0: apa jua anda lakukan, hiburan terbaik untuk anda pastinya di Labuan FM.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchan, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat, manakala 36 lagi masih belum dapat dihubungi susulan gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal masih dilaporkan belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu terus bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, angka kematian akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal meningkat kepada 626 orang, manakala hampir 3,000 lagi dilaporkan masih hilang. Mereka yang masih belum ditemukan itu termasuk 540 warga asing. Ketua Pegawai Daerah Kaski, Kuman Singh Gurung, mendedahkan

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: On Air.
1: Nama saya Adam bin Yunus. Saya membuat kasur 40 tahun sudah. Anak saya masih 3, sekarang anak saya 9. Cucu 24 sudah, masih jadi guys. Saya bermula di tempat depan supermarket itu asal malam, di bawah tangga. Habis itu di arah kami pergi gerai, di rubuh sudah gerai, minat lah. Saya siang malam pun kalau kadang-kadang ada tidak boleh aku buat, aku bawa pergi rumah bantu anak. Jahitlah kasut lah. Aku jahit kasut perempuan, tukar tapak, tukar tumit, macam-macam lah. Kalau aku boleh buat, buat sajalah. Boleh beg lah, ada koyak sikit lah ini-ini. Boleh jahit. Buka sini pukul 7 sampai pukul 4.30. Kadang-kadang ada kerja pejabat, aku tunggulah. Jam 5 baru aku balik. Hari-hari buka, kecuali hari raya lah, kecuali tidak sihat lah. Kadang-kadang 10 ringgit, ada yang 5 ringgit. Siapa yang mau buat kasut boleh cari Pati Adam dengan kawan-kawan. Bekas pasal lama, Jalan OKK, Awang Basah.
0: Peace on Air.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. #kita, jaga kita.

Okey, Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, ada satu info lagi yang ingin saya utarakan kembali, yang mana The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, yang mana beliau merupakan Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersama dengan hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangir Resort Selangor. Okay? Dan kita ucapkan terima kasih kepada anda yang telah setia bersama kami, kerana kita sekarang telah berada di penghujung jam yang ketiga dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Okay? Kepada anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan perlahan, patuhi had laju yang telah ditetapkan. Ingatlah, apabila anda melihat lampu isyarat bertukar kepada warna kuning, itu bukan tanda untuk anda memecutkan kenderaan, tetapi itu adalah tanda untuk anda bersedia memberhentikan kenderaan anda. Ha, kan? Mana tahulah kan, sekarang ni ada yang tengah on the way ataupun sedang dalam perjalanan balik ke kampung halaman masing-masing, sebab kita pun sedia maklum bahawa anak-anak ataupun budak-budak sekolah sudah pun bermula cutinya pada hari ini. Jadi berhati-hatilah ketika memandu dalam pemanduan anda. Ingatlah orang yang tersayang. Okay? Pastikan pergi dengan selamat, pulang pun dengan selamat. Ha. Untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada meja kerja pada ketika ini, ha, mana tahu ada juga kan yang sedang mendengarkan daripada meja kerja. Terima kasih banyak juga diucapkan. Tetaplah semangat untuk bekerja di hujung minggu ini. Kan? Kita kena semangat guys. Sebabnya kerja hujung minggu ni lain macam sikit. Bila kita nampak orang lain cuti, kita kerja, kita pun macam lemas-lemas. Jadi kita kena semangat. Apa jua rintangannya, kita kena semangat guys. Okay? Dan untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada rumah juga, terima kasih banyak diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara anda, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan juga terima kasih diucapkan juga kerana sentiasa menjadikan Labuan FM sebagai sebahagian daripada hiburan anda. Okay. Dan kepada anda yang masih berada di frekuensi ini, jangan tukar di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda, kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan nurani, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Okay, jadi kekalkan kesediaan anda. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu daripada Widi Diana, Nyanyimu, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

bangsa. Karya Ahmad Zawawi, Chekhov. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Karena darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini.

Tan Hag dan benarnya Tanah Ibunda. Rumah bangsa bukan hanya

bukan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan, adalah simpul faham.

adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa diperlekeh dan dipersendang.

gelap warna. Untuk kita persoalkan tentang hanya siapa dia dan siapa kita, tentang setia rela di tanah selajur pusaka ibunda. Jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua, sama simpulkan ikatan yang kejap demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini.

bersih dan bercahaya adalah pelita.

Okey, baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuhan FM. Masih lagi ditemani dengan suara saya, DJ Alif, dalam ruangan Nurani. Okay. Yang mana ruangan ini yang akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Dan untuk sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi kami yang seterusnya, iaitu 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang kami akan mainkan sebentar sahaja lagi. Okay? Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pulang pada ketika ini, setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja maupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman setia anda. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh menurun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Ya. Okay. Dan seperti yang saya katakan tadi, kini kita sudah melangkah masuk dalam ruangan Nurani, yang mana saatnya irama serta lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan ini untuk merenung sejenak, fikir sejenak, kita tenangkan hati kita sambil mendengarkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Dan seterusnya kita akan ada lagu daripada Mawi dan juga Datuk Esi Mizal. Ini dia, Al-Haq.

Yahanana Nabi Muhammad yang telah mencirikan ruangan udara kita sebentar sahaja tadi. Okey, baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, suka ingin saya ingatkan di sini, yang mana masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu 29 Ogos 2026. Waktunya adalah pada pukul 6:28 petang nanti. Okey, jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita dengan penuh khusyuk dan juga keinsafan. Dan selepas ini, siaran akan diteruskan lagi dengan Mutiara Hadis yang bertajuk Penuhi Hak Orang Lain, diikuti pula dengan Al-Huda Li Qalbi yang bertajuk Hak Jiran, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah kesediaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Cara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Penuhi hak orang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tu'addun al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada lish-shati jalha'i minasyatil qarna. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya semua hak itu pasti akan dipenuhi, yaitu dibalas pada hari kiamat kelak. Hingga kambing bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk, yakni kerana patah. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan daripadanya, dan setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, Allah tidak akan membiarkannya begitu saja. Semuanya perlu ditebus di akhirat nanti. Kezaliman yang tidak selesai semasa di dunia, yakni tidak mendapat kemaafan atau balasan yang sepatutnya, akan terus berlanjutan dan akan diputuskan nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Sekecil manapun kezaliman itu, bahkan kezaliman seekor kambing yang menanduk kambing yang lainnya, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaikanlah amanah dan tanggungjawab yang diberi kepada kita, yang merupakan hak orang lain, terutama kepada orang yang menuntutnya. Jangan sekali-kali berlaku zalim dengan menafikan hak mereka atau menganiaya mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam kehidupan bermasyarakat, jiran adalah antara insan yang paling hampir dengan kita selepas keluarga. Mereka tinggal berdekatan dengan kita, melihat keadaan kita dan sering menjadi orang pertama yang mengetahui apabila kita timpa suatu kesusahan. Namun dalam kesibukan dunia hari ini, hubungan sama jiran semakin renggang. Ada yang tinggal berjiran bertahun-tahun tapi tidak pernah mengenali antara satu sama lain. Ada yang hanya bertegur sapa ketika perlu sahaja. Ada juga yang hidup berjiran tapi saling menyakiti tanpa disedari. Sidang pendengar sekalian, hari ini gangguan terhadap jiran boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Ada yang melakukan ubah suai rumah tanpa mengambil kira kesesaan jiran. Bunyi bising yang berpanjangan, laluan yang terhalang, habuk dan kotoran sering memasuki rumah jiran. Sedangkan sedikit perbincangan dan pertimbangan mampu mengelakkan persisihan. Selain itu, ada juga yang memelihara haiwan tetapi mengabaikan tanggungjawab terhadapnya. Kucing yang dipelihara tidak dijaga dengan baik, berkeliaran sehingga mengotorkan rumah jiran. Sampah dan najis pula dibiarkan tanpa dibersihkan. Akhirnya jiran pula yang menanggung kesusahan. Yang pendengar sekalian, Islam mengajar bahawa setiap hak perlu dijaga, termasuk hak jiran untuk hidup dengan selesa dan juga aman. Kadang-kadang kita juga melihat manusia memilih jalan berdasarkan kepada kedudukan harta dan juga pangkat. Yang kaya berkawan dengan yang kaya sahaja, yang berpangkat berkumpul dengan yang berpangkat sahaja, manakala jiran yang kurang berada dipinggirkan dan tidak dipeduli. Sedangkan nilai seseorang si Allah Subhanahu Wa Taala bukan berdasarkan kepada harta dan kedudukan, tapi kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiran yang miskin juga punya hak yang sama untuk dihormati dan dilayani dengan baik. Jangan sampai kita hanya mengenai jiran yang berada tapi mengabaikan jiran yang memerlukan pertolongan. Sedang pendengar sekalian, memuliakan jiran tidak sebenarnya dengan harta yang banyak. Kadang-kadang cukuplah dengan memberi salam, bertanya kabar, membantu ketika susah, menjaga kebersihan, mengelakkan gangguan dan sentiasa menjaga adab sesama jiran. Kata Imam Al-Ghazali, antara hak jiran adalah menahan diri daripada menyakitinya dan bersabar dengan gangguan daripadanya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita jiran yang membawa kepada manfaat, menjaga hak sesama manusia dan sentiasa memelihara silaturahim dalam masyarakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di penghujung ruangan Nurani untuk edisi hari ini, iaitu 29 Ogos 2026. Dan kita harapkan semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampulah menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi buat penawar untuk hati yang sedang diuji. Kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada. Kami bersiaran daripada sejak awal tadi, daripada pukul 3 hinggalah pukul 7 malam ni. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman setia anda. Buat anda yang masih berada di jalanan pada ketika ini, pandulah dengan penuh waspada. Semoga setiap langkah perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Dan selepas ini, siaran akan diteruskan lagi dengan ringkas 7 malam daripada Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Okay, dan kita akan melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Nurani.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati.
2: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Ul Islam. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey, pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Rasulullah kata ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abda Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, Masya Allah, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida Ul Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 85 hingga 89.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Maha tinggilah kebesaran Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Dan dialah jua yang mengetahui tentang masa datangnya, hari kiamat, dan kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan. Walau

0: بالحق وهم يعلمون.
1: Dan segala yang mereka sembah yang lain dari Allah tidak mempunyai sebarang kuasa untuk memberikan syafaat pertolongan kecuali sesiapa yang memberi penerangan mengakui kebenaran dengan mentauhidkan Allah Tuhan yang sebenar-benarnya secara mereka mengetahuinya dengan yakin bukan dengan kata-kata orang maka merekalah yang mungkin diizinkan memberi dan mendapat syafaat itu.

Dan demi sesungguhnya, jika engkau, wahai Muhammad, bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Sudah tentu, mereka akan menjawab, Allah. Jika demikian, maka bagaimana mereka rela dipesongkan dari menyembah dan mengesakannya?

0: dan dialah Tuhan yang mengetahui rayuan Nabi Muhammad yang berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka ini adalah satu kaum yang tidak mahu beriman, maka terserahlah kepadamu untuk mengadilinya."
1: Fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun.
0: Tuhan menjawab rayuannya dengan berfirman, "Jika demikian, maka janganlah engkau wahai Muhammad hiraukan mereka dan katakanlah, selamat tinggallah. Kemudian mereka akan mengetahui kelak akibat keingkarannya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

maghrib untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan Reza untuk SDC hari ini. Menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam 29 Ogos 2026. Semoga percutian anda kali ini, hujung minggu anda kali ini, menjadi hujung minggu dan percutian yang terbaik buat semuanya. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda pada hari ini, tidak kira apa juga urusan, apa juga tugasan anda pada hari ini juga. Dan sehubungan dengan itu, perkongsian info cuaca di sebelah malam ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir bagi negeri Pulau Pinang, kawasan seberang Perai Utara, Timur Laut dan Barat Daya, diikuti di pantai timur negeri Kelantan, daerah Gua Musang, Kuala Kerai dan Jeli, negeri Terengganu, daerah Hulu Terengganu, Dungun, Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang, manakala di Pahang, kawasan Temeloh, Lipis, Maran, Pekan, Jerantut serta di Kuantan sehingga 10 malam ini. Jadi untuk anda semua yang berada di kawasan dan negeri tersebut, sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ni. Semoga semuanya sihat-sihat selalu dan dipermudahkan segalanya. Boleh terus rujuk info cuaca menerusi Met Malaysia. Kita terus layan, terus berhibur untuk anda, lagu-lagu terbaik Nasional FM.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selamat mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Untuk jam yang berikutnya, 8.4 minit malam, selamat malam semuanya. Selamat bercuti serta selamat berhujung minggu walaupun cuti panjang ni.

0: ekonomi yang penting di rantau ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi ucapannya pada kemuncak Ambang Merdeka Sahabat Madani di Universiti Teknologi MARA UiTM Permatang Pauh berkata bahasa Cina turut mendapat perhatian di peringkat antarabangsa termasuk dalam kalangan mahasiswa di Amerika Syarikat yang melihat penguasaan bahasa berkenaan sebagai satu kelebihan dalam bidang ekonomi. Jelasnya, penguasaan bahasa tambahan mampu membuka lebih banyak peluang kepada generasi muda untuk mengembangkan potensi diri serta membina masa depan yang lebih baik. Perkongsian yang seterusnya, luar negara. Pasukan penyelamat tentera Nepal menggunakan peralatan penggerudian dalam usaha menyelamatkan lebih 100 orang yang masih terperangkap di dalam terowong projek hidroelektrik 3 hari selepas banjir besar melanda kawasan berkenaan. Pejabat Perdana Menteri Nepal dalam satu kenyataan berkata kerajaan meneruskan operasi menyelamat mangsa yang terperangkap di dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A di Rasuwa. Mangsa yang terperangkap itu adalah antara 933 pekerja projek hidroelektrik yang masih dilaporkan hilang selepas gelombang air besar melanda projek berkenaan di sepanjang sungai. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan bahawa tentera telah menyelamatkan 350 orang dalam keadaan amat berisiko namun lebih 100 lagi yang masih terperangkap. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Berita utama 9 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus kekal dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma. I want to take it back 995. Hey, yo kid. Try to beat.

0: agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbsoda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

Kembali sama-sama dengan saya di Nasional Affair menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang berikutnya bersama-sama dengan Reza. 6 petang hingga 12 tengah malam. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti semuanya yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu tu, bertimbang rasa sentiasa. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, bertenang-tenanglah dahulu ya. Berehat di tempat yang selamat ataupun dan lebih mudah, berehatlah di rehat, kawasan rehat dan rawat dia. Kalau terlalu mengantuk sangatlah, jangan kita paksa diri kita. Bukan sekadar kita kena sayang nyawa kita, nyawa orang lain pun kita kena sayang juga. Sebab ramai pengguna jalan raya ni, hujung minggu, malam minggu ni, memang keadaan trafik dan bergerak, trafik meningkat dan bergerak perlahan di lembur raya betul semenanjung Malaysia. Boleh terus rujuk LLM untuk anda dapatkan info trafik terkini. Dan ucapan juga yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM bersama dengan pendengar kita dari Ceras, Abang Ramli, seperti biasa dengan ucapan selamat berhujung minggu semuanya. Dan selamat menjalankan tugas buat anda yang bekerja hujung minggu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih di atas doanya. Dari Ipoh, Itachon, selamat malam semuanya. Selamat berhujung minggu. Dan kita menghitung hari sebenarnya untuk menyambut hari kemerdekaan yang bakal menjelang tiba. Selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 katanya. Liana Rusliana dari Kumang, Sarawak, salam hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkau Kudu Baru di Seratus, Sarawak. Siang lalu cerita ni katanya ada pesta air waterfall di Sibu. Oh ya, betul. DJ Sonic kita menjadi pengacara ataupun host di Sibu, pesta air waterfall di Sibu. Itulah keunikan di sana katanya, meriah. Jadi untuk anda semua, selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Salam kedamaian sejahtera, semoga baik-baik saja buat anda, Nida Wahida dan ramai lagi lah, itu antaranya. Dan sebentar nanti juga akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.32 minit malam. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasihat FM, sentiasa di hati.

0: Darul Islam. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah beri jaminan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW ya? Ha, jom kita lihat apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? Ha, 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak. Ambil 6 saja. Ha, okay. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah. Lembutnya Rasulullah memujuk. Eh? Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Eh? Kemudian Rasulullah menambah, wahai anakku, tidak dendam pada sesiapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, eh? Meneladani diriku. Eh? Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Masya-Allah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Ya, mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Ha, selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Dia kata ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Eh? Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Eh? Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana ya? Maknanya rasa kagum, rasa takjub ya, dengan kemuliaan yang Allah berikan ya. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar ya. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW ya. Seterusnya, cintakan abda Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, Masya Allah, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ulislam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Kembali sama-sama dengan saya menerusi Nasional hujung minggu 8.50 minit malam. Selamat malam semuanya yang mana memandu ketika ini. Dilihat info trafik yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, di mana trafik meningkat di beberapa lebuh raya, antaranya Lebuh Raya Plus di E1 arah utara, Lebuh Raya NKVE di E1 arah selatan, Lebuh Raya Plus juga E2 arah utara arah selatan, Lebuh Raya KLK di E8 arah timur, Lebuh Raya Elite di E6 arah utara arah selatan. Jadi boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun boleh masuk terus channel WhatsApp LLM Info Traffic di channel whatsapp.com channel LLM dan semak keadaan trafik terkini www.llm.gov.my. Sentiasalah berhati-hati, semoga semuanya selamat, awasi jarak selamat dengan kenderaan di hadapan anda, dan kalau berasa letih, berasa mengantuk, berhenti seketika, fokus pada pemanduan. Sebentar nanti berita utama 9 malam akan bersama-sama dengan anda, tapi kita berhibur dahulu. Hiburan yang terbaik hujung minggu anda pastinya Nasional FM.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata orang Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri. Masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Anda maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku. Kamu cermin dulu. Kamu buat itu 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UITM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam persiasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tidak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam. Mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama mana kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kembali bersama-sama dengan saya di National FM, sentiasa di hati. Apa khabar semua pendengar National FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Selamat berhujung minggu semuanya, selamat bercuti. Untuk jam yang berikutnya bersama-sama dengan saya, 9:19 malam. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik dan malam yang terindah buat kita semua, dengan hiburan yang terbaik, menerusi lagu-lagu yang terbaik, permintaan lagu pilihan bersama 2.0. Selamat malam semuanya yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang berniaga tidak dilupakan, selamat berniaga. Semoga dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan sambil berniaga, sambil layan National FM. Yang bekerja, yang bertugas, semoga dipermudahkan juga. Kita jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah yang insyaAllah akan lebih kemasa terima yang baik buat kita semua. Yang mana kat rumah tu santai, relax-relax, itu okey ke tak okey tu? Mestilah kena okey kan. Ada setengah orang yang bila cuti panjang dia suka berehat dekat rumah ya, sebab dia kata dah penat kerja kan, nak bertenang-tenang dekat rumah, nak berehat, layan isteri, layan suami kan, kadang-kadang dengan keluarga, layan anak-anak, gitulah kan. Kita luangkan masa bersama-sama dengan mereka selagi mereka masih ada dengan kita. Yang mana membuka National FM, saya doakan semoga semuanya baik-baik saja di pelbagai frekuensi utama seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Untuk pilihan bersama kita yang pertama pada malam ini, permintaan Ashrafin Syafiq Karhan dari Presiden 16 Putrajaya dengan ucapan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Assalamualaikum semua, selamat malam. Permintaan lagu saya adalah dedangan sebuah lagu daripada Dato' Hatan, Rendang Tak Berbuah, untuk hiburan kita pada malam ini dengan hiburan yang terbaik. Ilah Hidayah hadir bersama dari Kuantan, Pahang, sebuah lagu nostalgia yang popular pada tahun 1999. Lagu daripada EYE, Setiamu Gugur Di Mata, dan Azhar dari Kulim Kedah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Teh Hijau, lagu daripada Tulus yang berjudul Teh Hijau, untuk hiburan kita pada malam ini. Lagu ni sekarang ni tengah on trend DJ. Oh yelah yelah, baik-baik, saya akan tunaikan permintaan lagu anda. Dan diikuti juga sahabat kita alias Bakar, selamat malam semuanya, dengan permintaan lagu, sebuah lagu daripada Ella yang berjudul Nuri. Lagu-lagu terbaik untuk anda, terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbsoda. Info di mahaofficial.com.my.
5: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

banyak terima kasih masih lagi terus layan nasional FM walau di mana jua anda berada. Ketika ini di berbagai frekuensi utama seluruh negara utara, selatan, timur dan barat serta mendengarkan nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik serta menerusi saluran televisyen yang bersantai di rumah sambil menyiapkan tempahan, sambil lipat kain, lipat baju, bertimbun-timbun, berbakul-bakul baju tu. Berapa lama sidai baju tu eh? Berapa lama benar tak lipat kain tu? Biasalah mut-mut nak lipat kain tu kadang-kadang tak sampai. Semoga dipermudahkan segalanya yang mana membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Walaupun hujung minggu ni tetap niaga ya, cari rezeki. Semoga murah rezeki selalu buat anda pada malam ini juga eh. Dan semuanya, tidak kira di mana juga anda berada yang masih lagi dalam pemanduan sejak selalu berhati-hati. Keadaan trafik meningkat ketika ini di semua lebuh raya betul semenanjung. Boleh terus rujuk Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Fokus pada pemanduan anda juga ya. Yang mana berkelabangan, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Kalau ada dedikasi ucapan ataupun apa juga perkongsian anda yang ingin anda kongsikan, hadirlah bersama-sama dengan saya. Sambil kita berhibur, sambil kita berbual, sambil kita berinteraksi ya, di TikTok Nasional FM. Matahari, assalamualaikum, selamat malam. Butterfly purple, ungu eh, rama-rama ungu. Waalaikumsalam ya Matahari yang bagi gift juga. Semoga murah rezeki selalu. Terima kasih. Jam baru masuk, boleh kongsikan live ini. Kita sembang-sembang lah ya. Mungkin ada benda yang kita nak cerita tapi tak tercerita, ceritalah dengan saya ya. Dengan saya tiada judgemental. Salam dari Pakar Dungun. Mantap, terima kasih. Siapa namanya ni eh? Tak nampak. Ira, terima kasih ya. Baik ucapan yang dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook pula bersama dengan Princess Happy Konti Reza. 6 jam siaran hingga 12 tengah malam, pelbagai lagu serta informasi yang sahih dikongsikan. Terima kasih. Diikuti Nurul Azmira Fiti. Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional FM. Selamat malam semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Hadir dari Bintulu untuk rakan-rakan semua. Jom kita layan sehingga 12 tengah malam. Diikuti Daniel dari Tawau, dari Bumi Sabah. Selamat bersiaran buat Reza dan selamat malam semuanya. Selamat berhujung minggu. Diikuti pendengar kita Abang Ramli dari Sibu, Sarawak. Bintulu. Sorry. Bintulu ataupun Sibu eh. Dia tulis short form BTU. Saya anggap dia Bintulu lah ya. Waalaikumsalam bang. Terima kasih. Dengan lagu yang terbaik, Ashrafin Syafiq Karhan. DJ Reza, yo, have a great chief and happy week broadcasting until midnight. Wow, cakap English. Ini cakap orang buntik bang, dia radio Melayu. Cakap bahasa Melayu je, yo. Saya translatekan. Selamat bertugas. Semoga ceria selalu bersiaran, bang. Terima kasih. Janet Zai, selamat berhujung minggu. Ya, terima kasih juga. Itu antara ucapannya lah, ya. Topik kita malam ni, kalau rasa stres, apa perkara yang anda buat? Lagi-lagi hujung minggu. Amin. Sembang dengan saya, amin berbual dengan saya di TikTok, ya. Sambil-sambil kita berhibur, lagu permintaan pendengar kita menerusi pilihan bersama pada malam ini, Permintaan Mawar Desa, sebuah lagu daripada fotograf yang berjudul Di Alam Fana Cinta. Ida Mulyani juga dengan permintaannya, sebuah lagu daripada Crossfire Setelah Kau Tiada, dan diikuti Siti Zubaida, permintaan lagu, sebuah lagu daripada Zaitun Sameon, Menaruh Harapan. Untuk anda terus layan, terus berhibur. Ini dia permintaan lagu daripada pendengar kita, Teh Hijau. Terus layan Nasional FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, telekomisi Pak Melangkong, saya boleh sebantu. Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

Zaitun Sami On membawa kita di penghujung jam ini 9.56 minit malam. Selamat malam. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Baik, perkongsian untuk anda, saya akan kongsikan kepada anda info trafik dari masa ke masa. Dan untuk status trafik terkini di semua lebuh raya Bertul Semenanjung Malaysia, aliran trafik dilaporkan bergerak perlahan. Antaranya lebuh raya utara selatan di E1 arah utara, Gua Tempurung ke Simpang Pulai Bandar Baru ke Jawi, diikuti dari Pematang Power ke Plaza 1 Sungai 2 dan Sungai Petani ke Sungai Petani Utara, Bukit Beruntung ke Bukit Tagar. Lebuh raya utara selatan juga di E2 arah selatan, Senawang ke Simpang 4, diikuti lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLKE8 arah timur dari Gombak ke Genting Sempah, Bukit Tinggi ke Lentang dan Karak ke Plaza Tol Karak. Berhati-hati untuk anda yang memandu di lebuh raya yang saya sebutkan tadi, biasa memberikan isyarat sebelum menukar lorong. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kita masih lagi teruskan pilihan bersama 2.0 pada malam ini dengan permintaan lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Uncle Kentang dari Jerantut Pahang, kini saya berada di Pulau Pinang sekarang ni. Pulau Pinang buat apa bang? Jalan-jalan ke ataupun ada urusan? Tidak kira lah ya. Dan ada yang bersiar-siar, ada yang pulang ke kampung, ada yang ziarah-ziarahi dan sebagainya. Tidak kira lah apa jua anda lakukan di musim cuti ni. Sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Kita terus layan lagu ciptaan Yus. Dan lagu ini dipopularkan oleh kumpulan Crossfire, Setelah Kau Tiada, hiburan terbaik Nasional FM.

0: meriahkan lagi malam anda dengan dengar lagu-lagu terbaik. Ini dia sebuah lagu daripada Mei Cintamu Mekar di Hati untuk jam yang berikutnya 10.11 pilih malam. Selamat malam. Terima kasih terus layan. Terus berhibur di National FM. Lagu-lagu yang penuh dengan cerita yang membawa kita ke lembah yang lama. Ada lagu yang membuatkan kita tersenyum. Ada lagu yang membuatkan kita sedih. Tapi tak apa. Itu hanyalah hiburan semata-mata. Yang penting kita kena kekal senyum, sentiasa berfikiran positif. Kita bakal menyambut hari kemerdekaan ni. Kita kena seronok, kita kena happy kan, negara kita merdeka untuk tahun yang ke-69. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi kekal menonton di TikTok, yang masih lagi mendengarkan National FM. Seperti biasa waktu ini, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad, menurut beliau, data Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS merekodkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pelancaran Program Community Feeding PCF Bandar bersama pemimpin Parlimen Seputih di Kompleks Komuniti Muhibah yang turut dihadiri Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, perlumbaan Petronas Perintah Yamaha CKJ Racing, Faris Putra Muhammad Fadil meninggal dunia selepas terbabit dalam kemalangan ketika perlumbaan CP150 di Litar Permotoran Gong Badak Terengganu pada hari ini. Insiden berlaku pada perlumbaan akhir pusingan kelima kejuaraan MAM Club Cup Prix 2026 petang tadi, di mana pelumba berusia 18 tahun itu menerima rawatan kecemasan daripada pasukan perubatan di Litar sebelum dikejarkan ke Hospital Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk mendapatkan rawatan lanjut. Bagaimanapun, usaha pasukan perubatan untuk menyelamatkannya tidak berhasil apabila Faris Putra disahkan meninggal dunia. Pemergian Allahyarham mengundang rasa duka cita dalam kalangan warga sukan permotoran tanah air. Perkongsian info semasa yang saya kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda. Kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 hanya di National FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semua.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

0: habis.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Yara dengan untuk anda pada malam ini. Sebuah lagu dinyanyikan oleh kumpulan Chris, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, 10.35 minit malam. Lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia membawa kita ke lempang yang lama. 10.35 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Terus Layan Nasional FM. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah, malam yang terbaik, sambil ditemani dengan lagu-lagu yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan kesyaduan. Semoga malam anda menjadi malam keceriaan yang terbaik untuk anda pada hari ini. Terima kasih untuk anda semua masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Uncle Kentang kita di Pulau Pinang sekarang ni. Ya Uncle, dah dua kali Uncle mention. Salam dari Tenom Sabah. Pesanan untuk suami, hati-hati memandu. Cik Somi, kalau mengantuk, berehat seketika je Cik Somi. Jangan laju-laju bawa ke kereta tu. Okay, pesanan dari si isteri. Salam sayang, salam rindu. Saya sampaikan ya. Saya makan rojak, ya. Saya tadi pun dah makan nasi kandar. Oh, bendi dua. Baik, ucapan juga pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook. Bersama dengan Budak Lawak Lucu bersama Reza dari pukul 6 sehingga 12 tengah malam nanti dengan hiburan yang terbaik. Selamat bercuti semuanya. Selamat berhujung minggu. Tak sabar nak menyambut hari kemerdekaan yang bakal menjelang tiba. Betul, saya pun sama, tak sabar juga. Sama-sama kita nantikan ya. 31 Ogos, Nasional FM akan bersiaran di sana secara langsung sama dia dan juga Nazri. Nah, dari Matang Menara Sungai Besar Selangor, Tantari. Assalamualaikum semua, apa khabar? Semoga semuanya baik-baik sahaja. Khabar baik, alhamdulillah. Norisa, muka tersenyum kita pada malam ini. Kekalkan senyuman kerana senyum itu adalah salah satu daripada sedekah. Betul, saya setuju ayat itu eh. Dari Ipoh, dari Simpang Pulai, Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang Ipoh. Mantap, terima kasih. Itu antaranya lah ya. Sambil itu kita masih lagi teruskan permintaan lagu Lin Roslinda, sebuah lagu daripada Wings, Jerangkung Dalam Almari. Ainul Jaafar daripada Kopratasa, Tetamu Senja, hiburan yang terbaik kita pada malam ini. Dan Simon dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Broi Marantika, Angin Malam. Diikuti sahabat kita Aiman, sebuah lagu daripada Iliana, Tak Tercapai Akalmu. Ditujukan kepada semua pendengar, semoga anda terhibur dan selamat menyambut hari kemerdekaan. Terus layan kita, terus berhibur untuk anda. Kita layan lagu rock pada malam ini. Ini dah Jerangkung Dalam Armari, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Rolfia Ruzgo nak tak tercapai akalmu. Lagu yang popular pada tahun 2005. Sebuah lagu daripada Eliana yang membawa kita di penghujung jam ini 10.53 minit malam. Selamat malam semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita semua. Perkongsian info cuaca dijangka berlaku hujan lebat dan ribut petir bagi kawasan di negeri Terengganu, di seluruh negeri Terengganu, diikuti di Pahang, kawasan Maran, Jerantut dan Kuantan sehingga 1 pagi nanti ya. Sidang sepenuhnya hati untuk anda yang berada di Terengganu dan juga di Pahang ya. Secara khususnya untuk anda yang memandu, semoga semuanya selamat. Yang bertugas di luar kawasan juga semoga dipermudahkan segalanya. Sentiasa berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan. Selepas ini berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda. Kita layan dulu lagu Nur Sajah, sebuah lagu daripada Brory Marantika. Semestinya lagu terbaik, Aku dan Malam. Lagu yang penuh dengan cerita. Terus dengar Nasional FM.

Nadi diperkasa, peluas manfaat AI keluar bandar. Empat kawasan di Sarawak catat IPU sangat tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu, tapi komplement, menambah. Dan kita tahu, sebahagian dari kita mau meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI. Langkah itu bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dan cara kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi, di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Mengenai pembinaan Malaysia Madani, Datuk Seri Anwar berkata ia perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Menurut beliau, pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
3: Negara madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar, dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang modern, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang kepada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada bahasa yang benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa yang benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan. Susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
5: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang alik juga. Jadi jangan risau.
0: Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askala FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram Nasional FM _Malaysia.

kasih lagu ciptaan Ahmad Nawab terus menghiburkan kita. Jam yang terakhir ini menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang ke 12 tengah malam. Sama-sama dengan saya, Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya terus menghiburkan hujung minggu anda dengan pelbagai koleksi lagu-lagu terbaik. Terus di pilihan bersama 2.0. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Selamat bertenang. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita semua. Terima kasih. Terus layan, terus berhibur. Kira-kira di mana juga anda berada ketika ini. Sambil memasak, sambil menyiapkan tempahan, sambil lipat kain, sambil bekerja. Mantap terbaik semua. Semoga dipermudahkan segalanya ya. Tidak lama lagi yang kita menanti saban tahun, iaitu sambutan Hari Kebangsaan 2026, di mana bakal menghimpunkan seluruh warga tanah air pada 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bertempat di Dataran Putra Putrajaya, Yayasan Persekutuan Putrajaya. Jadi yang mana berada lapangan yang ada di sekitar Lembah Kelang ataupun yang dari selatan, timur, barat nak hadir pun sama boleh. Tak ada masalah, kita mengimarahkan lagi sebab apa semua diundang hadir. Tidak kira kaum dan juga seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang diundang hadir bersama-sama keluarga dan insan tersayang. Sama-sama kita raikan detik penuh bermakna dengan menzahirkan rasa bangga, cinta dan kebersamaan demi negara kita. 7 pagi, sambutan Hari Kebangsaan 2026. Nasional FM juga akan bersiaran secara langsung bersama dengan rakan penyampai Dia Nawai dan juga Nazri Fahmi ya. Anda boleh tonton menerusi Facebook Live Nasional FM sentiasa di hati bermula 7 pagi juga. Masih lagi menerusi pilihan bersama kita yang seterusnya, permintaan Angah Faiz. Assalamualaikum semua, selamat malam. Permintaan lagu saya sebuah lagu daripada Siti Nurdiana dan Apit Tiera yang berjudul Merayu Anghan. Hiburan kita yang terbaik pada malam ini. Dan Muhammad Hisham, permintaan sebuah lagu daripada Steelheart yang berjudul She's Gone. Lagu untuk hiburan kita bersama, semoga terhibur hendaknya. Nasional FM sentiasa di hati, dulu, kini dan selamanya. Mantap. Bergaya Amerika dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Dato' Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu. Kerana diri ini merindui seseorang yang telah pergi meninggalkan kita. Kita terus layan, terus berhibur untuk anak hiburan terbaik, Merayu Angan Nasional FM.

0: Program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Pilihan-pilihan-pilihan, pilihan bersama.

7.36 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini di National FM edisi malam ini, malam minggu. Semoga malam minggu anda menjadi malam minggu yang terbaik. Jangan pandu terlalu laju ya untuk pendengar kita yang memandu. Sebelum saya akhiri siaran saya, ucapan yang dikirimkan bersama-sama dengan pendengar kita Charlene Nadia. Selamat malam semuanya, layan kita malam minggu National FM. Marsal Saleh, semoga malam ini menjadi malam yang terindah. Pak Su Omar dengan ucapannya, selamat menikmati hujung minggu yang terbaik dan bahagilah selalu. Itu dia. Fazli, assalamualaikum. Saya dari Jerantut Pahang. Katanya jangan stres-stres eh. Kita kena sentiasa happy sebab kita dah nak merdeka. Ucapan saya hari ini adalah selamat hari kemerdekaan kepada semua, terutamanya rakyat Malaysia. Mantap. Mas Mona, hari bersama. Selamat malam Nek Mok, Muhammad Muhammad, Salih Jampian, Soleh Hadin, James Pengiran, Nozi Moses, Hasna Rizam. Saya sebut nama lah ya, ucapannya panjang-panjang. Ucapannya lebih kurang sama kan. Selamat malam, selamat berhujung minggu semuanya, rakan-rakan mendengar kita walau di mana juga anda berada. Dari Terengganu, Muhammad Yusof, dari Endau Johor, Abdul Jalil, pendengar kita Sunflowers, Anna Moni, Siti Jannah dan ramai lagi. Terima kasih. Sampai kita bersama lagi untuk anda semua, kita teruskan hiburan kita. Sebelum saya akhiri, masih lagi dalam pilihan bersama 2.0, ini permintaan Khairul, sebuah lagu daripada Bunda Hetikos Endang, Terpikat, lagu terbaik National FM.

sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Boleh terus ikuti media sosial rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati di pelbagai platform utama di Facebook, Instagram dan di TikTok. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah untuk anda semua sambil disilami dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Selepas ini Mira akan sambung siaran menerusi Nasional Geng Burung Hantu 12 tengah malam sehingga 6 pagi nanti. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 12.30 malam dan Mira sudah bersedia nak temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi yang masih berjaga tu, kita temanlah satu sama lain ya untuk 6 jam berikutnya. Jadi sebelum Mira ambil alih, terima kasih kepada rakan penyampai saya Reza Zikri yang sudah menemani anda sebelum ini dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam. Tadi Mira nampak macam ada yang lain ya pada Reza. Rupanya dah potong rambut dah kawan saya tu. Patutlah nampak lebih segak ya Reza. Jadi Reza, awak dah boleh berehat. Sekarang giliran Mira pula untuk jaga geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Raja Kertas Ekspedisi. Nasional FM sentiasa di hati.

Baru saja kita mulakan perjalanan malam ini dan masih panjang lagi masa untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anggaplah 6 jam ini macam satu pelayaran. Ada lagu yang rancak, ada yang santai dan sudah tentu ada Mira yang akan menemani anda sepanjang perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, geng burung hantu, apa kata kita sambung pelayaran kita malam ini dengan lagu dari kumpulan Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Pop Shavit dengan jiwa kelajuan. Bercakap tentang kelajuan ni, Mira nak pesan sikit kepada anda yang sedang memandu di lebuh raya awal pagi ni. Jangan sebab jalan nampak lengang, kaki tu rasa nak tekan minyak lebih sikit ya. Jangan ya. Walaupun kenderaan tak banyak dan lagu saya pasangkan tadi pun jiwa kelajuan, tapi tetap patuhi had laju, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan sentiasa fokus pada keadaan sekeliling. Kalau rasa nak cepat pun, ingat ya, lebih baik kita sampai lambat sedikit asalkan kita sampai dengan selamat. Jadi lagu jiwa kelajuan tadi tu kita simpan dalam lagu sahajalah ya. Atas jalan raya, kita bawa dengan tenang. Terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Dan sekarang dah masuk jam 1 pagi. Satu jam sudah kita bersama. Dan kalau anda masih belum tidur, jangan risau. Mira masih setia menemani menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang masih berjaga, jam macam ni selalunya mula datang satu persoalan penting. Persoalan apa tu? Mulalah tanya, nak tidur sekarang ke? Nak tunggu pagi sikit eh? Pasal yang bahayanya bila kita kata, alah tak apa, 5 minit lagi. Tapi 5 minit tu bila dah mula buka telefon, buka media sosial, pejam-celik, tahu-tahu dah 2 pagi. Tapi ingat ya, kalau badan tu dah mula minta rehat, jangan anda abaikan. Kerja boleh disambung, hiburan pun boleh tunggu. Tapi rehat tu cukup penting supaya badan dan minda kita lebih segar untuk hari yang baru. Tapi jangan risau, yang masih perlu berjaga, Mira ada temankan. Okey, baik, kita teruskan perjalanan awal pagi kita ini di Nasional FM sentiasa di hati dengan lagu daripada Bang Fiz, Revolusi.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Itu dia, since you've gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula anda gone, lari, hilang dari Radar Nasional FM, kerana Mira ada di sini untuk menemani geng burung hantu. Jangan lari ke mana ya. Okey, baik. Kadang-kadang ada nama tempat yang cukup dikenali, sampai bila kita sebut saja nama tempat tu, terus terbayang kawasan atau suasananya. Dan ada juga nama tempat yang jadi semakin terkenal sebab disebut dalam sebuah lagu. Dan lagu selepas ini pun membawa nama sebuah tempat yang memang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air. Jadi kita singgah sekejap ke Taman Rashidah Utama bersama Wings selepas ini. Tapi sebelum itu, ini dia, Estranged, Itu Kamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan sekarang sudah bermasuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, Mira nak tahu juga apa yang buat anda masih berjaga ya waktu macam ni. Jika anda kongsikan, nak kongsikan sikit boleh masuk ke siaran TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran. Jadi jika anda ingin sembang santai, bolehlah singgah sebentar ke Nasional, ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi mungkin ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang tengah dalam perjalanan, ada yang mungkin sedang layan cerita drama Korea ke sampai terlajak, dan mungkin ada juga yang sebenarnya sudah mengantuk tapi masih berat nak letak telefon tu kan. Apa pun sebabnya, kalau anda masih perlu berjaga, tak kisahlah kerja ke dalam perjalanannya, sekurang-kurangnya saya ada untuk anda dan anda juga ada untuk saya, dan saya akan menemani anda dengan lagu-lagu untuk menjadi peneman anda. Okay, teruskan satu jam lagi menuju jam 3 pagi di Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

dia Wakah berlagu pilu dari Felix. Baru saja saya mainkan sebentar tadi. Dan lagu seterusnya ialah Sri Kandi Cintaku daripada Bloodshed. Kalau kita sebut Sri Kandi ni, biasanya kita gambarkan seorang wanita yang kuat, berani dan cekal. Tapi sebenarnya Sri Kandi tak semestinya seseorang yang melakukan perkara luar biasa saja. Kadang-kadang wanita yang setiap hari mengurus keluarga, bekerja, menjaga orang tersayang dan tetap kuat walaupun penat, itu pun Sri Kandi dalam cara mereka sendiri. Jadi awal pagi ni, jom kita tujukan lagu seterusnya untuk semua Sri Kandi yang sedang mendengar. Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Terus bersama Mira, National FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati, segmen Geng Burung Hantu. Dan bukan sahaja Geng Burung Hantu menemani saya daripada radio, tapi ada juga Geng Burung Hantu kita yang sedang menemani saya di siaran TikTok National FM. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani saya ni, ada May Sarah, ada Khairul Anwar, Vivi underscore Virginia Vanessa, Muhammad Nazir, Ita Chot, Hamidah 0705, Dani Daniel, Fatimah Man, Alif Azwan 84, Kak Ma, Yati Enterprise, Sarifah, Ara 77, Faidalista, Shah Taiping, Zahafiza 82, Nordin dan ramai lagi. Dan ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, jadi semoga dipermudahkan. Kalau trafik mungkin agak sesak, bersabarlah ya. Sama-samalah saya temankan awak di National FM, awak juga teman saya juga ya. Okey, itu tadi UKIS dengan Bila Diri Disayangi. Mungkin ada yang pernah mengalami satu fasa bila dah terbiasa dah ada seseorang yang selalu bertanya khabar, apa khabar kan, selalu ada di sisi kita, tapi tiba-tiba satu hari tu dia berubah. Dah tak tanya khabar, dah tak datang dekat kita kan. Masa tu barulah kita sedar. Bila dah terbiasa sangat rasa disayangi ni, yang paling susah sebenarnya bila kita mula tertunggu-tunggu sesuatu yang tak mungkin akan tiba. Jadi tadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan dengan Black Rose Penantian. Terus kekal bersama Mira, National FM sentiasa di hati.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dijumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

sekarang sudah memasuk jam 3 pagi. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke segmen Geng Burung Hantu. Jadi Mira masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan risau jika anda masih berjaga, susah nak lelapkan mata. Jangan risau, Mira ada temani anda. Bukan sahaja di siaran radio tapi juga di siaran TikTok Live. Ya, TikTok Nasional FM ni. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang masih menemani saya dari tadi. Kita ada Caramel Latte, kita ada Imran PD, Jamali, Aci underscore, Boba Moji, unik nama dia, Nordin, Pokli 11, Sazlizawati, Fatin Shahira, Ida 93, Colin Jonathan, Fiza 88, Anissa Muhammad dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sekadar sembang santai atau peneman dengan celoteh saya, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay. Jam 3 ni bagi Mira macam ibarat satu titik tengah. Malam dah jauh kita tinggalkan, tapi pagi masih ada beberapa jam lagi. Jadi kalau anda tengah siapkan kerja, tengah dalam perjalanan, ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tak perlu tengok jam banyak kali sangat, nanti terasa lambat pula masa nak bergerak kan. Jadi kita layan satu lagu ke satu lagu, sembang sikit, tahu-tahu nanti dah cerah. Okay, 3 jam lagi bersama dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pasti daripada kumpulan Mega. Pasti Mira akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anda juga Kian Buruhan tu, temanlah saya juga ya, sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan tukar siaran, setia dengan National FM. Pastikan sentiasa di hati. Okay, baik. Kadang-kadang kita hanya sedar betapa berharganya seseorang bila kita mula fikir semula apa yang dia dah lakukan untuk kita, kan. Dalam hubungan pun macam tu juga. Jangan sampai kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sampai terlupa nak hargai kesabaran, pengorbanan dan juga kasih sayang yang dia berikan. Jadi kalau ada salah dengan pasangan, jangan malu untuk mengaku. Kalau ada yang perlu diperbaiki, jangan tunggu sampai terlambat. Kadang-kadang satu ucapan maaf yang ikhlas pun boleh membawa makna yang cukup besar.

Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Okey, esok 31 Ogos 2026 kepada Perayaan Hari Kebangsaan 2026. Jadi sedikit pesanan buat semua petugas dan peserta sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jaga diri, jaga tenaga dan semoga segalanya dipermudahkan. Juga buat anda yang akan hadir sebagai pengunjung pula, ikut arahan petugas, jaga keselamatan dan sama-sama kita jaga kebersihan kawasan. Jadi apa pun peranan kita nanti, semuanya kerana satu rasa yang sama, iaitu sayangkan negara kita, Malaysia.

0: Kau ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan sementu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun masuk jam pukul 4.25 minit pagi. Tinggal beberapa jam lagi. Saya menemani anda, pendengar geng burung hantu. Okey, baik. Dengan status kualiti udara yang kurang baik kini, Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan kita supaya minum air secukupnya, kurangkan aktiviti di luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. Dan juga bila pulang ke rumah, jangan lupa untuk bersihkan tangan dan muka, dan kalau mandu, gunakan fungsi kitaran udara dalaman supaya udara dari luar tidak mudah masuk. Dan kalau ada yang mula alami batuk berterusan, mata atau tekak pedih ataupun sesak nafas, dapatkan rawatan segera. Jaga diri dan jaga kesihatan. Kesihatan tu kita nak pakai lama, ya. Jadi jangan sia-siakan. Pastikan anda jaga diri, jaga kesihatan. Okey, baik. Seterusnya, saya akan mainkan lagu dari Ramlah Ram, Selamat Jalan Romeo. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, Raja Emma dengan angan-angan. Tak salah sebenarnya kita nak berangan-angan. Kadang-kadang dari angan-angan itulah datangnya impian dan semangat untuk capai sesuatu. Cuma itulah, angan-angan tu perlu disertakan dengan usaha. Kalau hari-hari berangan tapi tak mula-mula juga, memang yang tu orang akan kata, jangan kau mimpi.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun masuk jam 5 pagi. Jadi kalau anda sudah bangun waktu ini, cuba tengok luar sekejap. Suasana masih tenang, tapi tak lama lagi mungkin semuanya mula sibuk. Jadi sebelum hari ini dipenuhi macam-macam urusan, ambil masa sekejap untuk diri sendiri, tarik nafas, susun apa yang perlu dibuat dan mulakan pagi dengan tenang. Okay, sebelum saya mainkan lagu seterusnya, saya nak menyapa sedikit beberapa rakan di TikTok ni yang telah menemani saya dari awal pagi lagi. Ada yang setia daripada awal sehingga sekarang. Kalau saya sebut beberapa nama yang masih di sini, ada Ita Chod, ada Ash, ada Lavender Girl, ada Ahmad Suhaili, Farhan, Zam, Syam at 1986, Jun Junior, ada Imran PD, ada Acu underscore Niza, Ayah Rohaya 72, Ida 93, ada Hamsah Hamsah, Fatimah Ahmad, Noraini underscore SMT at 82, Suha Hashim 86, Izni underscore Aziz, Danny Abbas, Ain Putri Viona, Visa 88, Mak Saad Fakir Muhammad, Zuhaidi, Dira, Fatin Atika, siapa lagi? Ramai lagi, Inan, susah sekali sebut ni. Ina Anja 888 dan ramai lagi. Kepada yang mungkin saya tersempat nak sempat sebut tu, jangan risau, saya hargai kehadiran anda yang telah menemani saya dari jam 2 pagi tadi, tak silap saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi lagu seterusnya ialah Hanya Aku daripada HyperX, dan seketika nanti kita akan dengar Raudah, akan disiarkan Raudah yang telah diterbitkan oleh Puan Nur Azlinah Nordin. Okey, Nasional FM sentiasa di hati.

hijrah ke Madinah dengan susah payah sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana, kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi. Subhanallah, sebab masjid itu tempat bersatunya orang-orang Islam, tempat berkumpul segala kebaikan. Kalau saya buat program-program bersama Asnaf, bagi tahu pukul 11 pagi datang, 12 tengah hari ada makan tengah hari, pukul 1 suku azan Zuhur. Lepas azan Zuhur tu hilang belaka dah, tak ada seorang dalam saf. Sedih muslimin-muslimat dirahmati Allah, kan? Sebab apa? Sebab engkau datang ke masjid, minta maaf sebut, hanya untuk menerima sumbangan yang dalam sampul RM50, RM100. Bukan kita hina pun jumlah tu, kadang mereka menangis dapat jumlah tu. Tapi cari Allah sang pemberi rezeki, Allah takkan biarkan kamu. Kenapa pengurusi masjid pun tak kenal, cik? Duduk dekat dengan masjid kan, tak pernah pergi. Apa kuliah setiap hari Rabu, hari Isnin dekat masjid tu, tak tahu sebab tak pernah pergi. Setahun sekali agihan zakat datang, minta maaf, saya sebut direct depan mereka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah takkan bagi miskin kalau kita berukhuwah, berkawan dengan seluruh orang Islam. Saya menjadi saksi banyak. Saya sebatang kara ustazah, tak kahwin, anak tak ada. Alhamdulillah duduk kat kejiranan yang baik. Orang kata hujan, ribut, taufan. Baru ni dekat PJ, muslimat dirahmati Allah, makcik tu umur 84 tahun, masih berjalan kaki ke masjid. Mereka anugerahkan dia tokoh ibu misali. Masya Allah kan, saya kata tak boleh dengar cerita tu. Bila datang kat dia, peluk dia, cium tangan dia, malu tertunduk-tunduk. Sebab dia berjalan kaki ke masjid. Bila orang datang, cakap, cik jom naik. Tak apa, setiap langkah ni Allah bagi pahala, dah biasa berjalan. Aduh, yang 40-an ni muslimat dirahmati Allah kan, aku ni duduk depan mata je surau, tapi naik kereta juga. Dan bila dia tak ada di masjid, orang cari. Sebab memang tiap waktu dia ada. Masya Allah kan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada orang 3 hari tak datang bulan Ramadan pergi masjid. Ini cerita-cerita daripada masjid yang saya jumpa. Saya rasa something wrong lah ustazah, sebab saya hantar bubur lambuk sangkut dekat pagar. Biasa kalau nak pergi terawih, dah tak ada dah, tahu dia makan. Hari kedua masih ada lagi, dah kena hujan dah bubur lambuk tu. Hari ketiga saya tak sedar hati, saya pergi. Anak dia tak telefon, tak tanya pun. Kan bila kita pecahkan pintu, makcik tu dah 3 hari dah mati duduk dalam rumah seorang-seorang. Pasal apa orang cari muslimat dirahmati Allah? Sebab biasanya dia ada kat masjid, tapi hari tu tak ada. Kalau kita tak pernah mendatangi masyarakat, bagaimana masyarakat nak ambil tahu tentang kita? Kat mana nak jumpa masyarakat ni? Ahli karyah kita ni satu lagi penyakit, terlampau merdeka sangat kan. Dulu jadi AJK, datang masjid rajin. Dah tak jadi AJK, merajuk pula, tak datang masjid muslimat dirahmati Allah. Pun berlaku juga benda macam ni. Jadi nak cerita macam mana, adakah kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah? Tak, hanya kerana jawatan, hanya kerana tujuan-tujuan yang tertentu. Nabi sampai ke Madinah boleh membuat satu kejayaan yang sangat hebat, menyatukan Muhajirin dan Ansar. Sedangkan di Madinah ketika itu bergolak habis, kabilah demi kabilah demi kabilah, perasan masing-masing bagus. Nabi boleh satukan. Ini yang dikagumi dalam cerita-cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang orang bukan Islam pun kagum. Ini manusia yang boleh menyatukan. Kita hari ini nak bersifat islah. Kalau tahu di kalangan adik-beradik kita tak ngam, tak sebulu, jangan jadi batu api yang lagi memisahkan mereka. Tolong menjadi tukang islah. Macam mana nak cantumkan mereka? Macam mana nak rapatkan mereka? Buat kenduri kecil-kecil, jemput semua keluarga. Sepulan tu PM tepilah. Sepulan datang ke tak datang? Tak, aku dah tanya dia dah, dia tak datang. Sebab itulah aku jemput engkau. Tipu, nak cakap tipu sunat, bahayalah pula kan. Kita create satu keadaan, ya Allah bagilah kedua-duanya datang. InsyaAllah dia tak gaduh dalam rumah aku ni, ya Allah. Kedua-duanya datang, kau nak kena bunuh dengan aku ya. Rupanya sepulan tu ada dalam majlis engkau ni. Aku tak tahu kan, bini aku kok yang jemput, aku tak tahu dia datang. Serius ni. Subhanallah, sebenarnya bila kita datang bisik kat dia, ni rumah aku, tolong jangan gaduh. Apa kata bini nombor 3 Piramli, muslimin-muslimat dirahmati Allah, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Betul tak betul? Kan ada juga pelajaran yang kita boleh bawa sampai sekarang ni. Tak payah gaduh kat sini, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Ini dia kerana emosi dia sing-sing lengan, tak kira suami tengah meeting dekat pejabat, kan tudung pun dah tak pakai, suami pun pelik sampai kat pejabat.
nak serang orang tu semata-mata, menggerbang habis muslimin-muslimat dirahmati Allah, tapi dengan emosi yang bertuhan. Masya Allah, sahabat-sahabat rahmati Allah yang jaga, Allah reba tak, Allah suka tak, dia pergi dengan tujuan apa? Untuk menyatukan, terbina daulah Islamiah di bawah payungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini muslimin-muslimat dirahmati Allah, kalau kita rujuk surah Az-Zariyat ayat 56, biasa para asatizah kita baca, Allah tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Faham maksud abdun? Kita sebagai hamba, hamba ni hanya perlu akur. Bos cakap apa, ikut. Aku menyampah pula lah bos ni, aku kena transfer sana, pindah sini kan, tukar meja itu, pakai kerusi ini. Sebab bukan kita bos, bos adalah bos. Kita cakap apa pun muslimat rahmat Allah, kita kena akur. Kita bukan customer. Faham? Kalau customer, kita boleh order macam-macam. Kita boleh minta macam-macam. Kita dengan Allah sangat tak malu. Mintanya macam-macam, tapi akurnya tidak mahu. Sedangkan Allah boleh berikan macam-macam bila kita menjadi hamba yang terbaik kepada Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini yang kita perlu faham. Abdun, hamba. Kau duduklah tangga yang mana, tahta yang mana, tinggi mana, engkau tak pernah lupa engkau hamba. Orang macam ni adalah orang yang berjiwa merdeka. Muslimin muslimat, saya sebut baru-baru ni di Shah Alam, Jabatan Agama Islam Selangor. Saya ingat lagi bos-bos juga datang kat depan, tajuk merdeka juga. Malu nak bercakap depan mereka muslimin muslimat. Tapi bila saya sebut tiga perkara ini, kan? Sebab ada bekas ustazah saya juga di situ. Ustazah tegur-tegur lah kat mana yang tak betul. Apa lagi ustazah pun saya nak, kita nak cakap ni. Betul lah tu. Kita nak cerita tentang kemajuan negara, kehebatan anak-anak yang cemerlang dalam pelajaran sebagainya. Itu semua bukan jaminan selagi mana tidak ada, pertama, pengukuhan akidah dan kesempurnaan tauhid, menunggalkan Allah. Tidak merdekakah Bilal bin Rabah ketika dihenyak dengan batu yang begitu besar, tapi sampai tak boleh nak sebut Allah, huruf lam yang bersyadah, berat lisan dia nak sebut, sebab dia dah sesak dada dah, dah semput dah, yang dia boleh sebut hanyalah Ahad. Marah mereka-mereka pembesar-pembesar Quraisy. Kenapa masih sebut nama yang tunggal Allah tu? Walaupun bukan lafaz Allah, mereka tahu jiwa Bilal bin Rabah tidak boleh dijual beli, hanya kerana untuk Tuhannya semata-mata. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pengukuhan seperti ini. Peperangan Uhud juga menjadi contoh kepada kita, subhanallah, yang teguh dengan pendirian. Dengar cakap Nabi, tak tamak dengan harta. Ini orang yang bawa pulang kejayaan, yang diangkat sebagai para syuhada oleh Nabi SAW. Tapi ada juga yang mati di medan jihad, orang lain kata syahid dia ni. Nabi kata tak, rupa-rupanya mati di medan jihad pun tak semestinya syahid. Masya Allah, kerana apa? Kerana niatnya ketika pergi ikut Nabi berhijrah, ketika pergi ke medan juang, nak tunjuk dia lah pahlawan yang paling hebat. Jadi kadang-kadang kita dengar cerita bomba mati, selamatkan mangsa kebakaran sebagainya. Yang diselamatkan tu okey-okey saja, selamat. Tapi yang menyelamatkan tu mati. Kita dengar syahid ya ustazah, mati insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab apa? Niat dia bekerja, keluar untuk bantu menyelamatkan orang. Tujuan apa dia bekerja? Ni semua dinilai oleh Allah. Tapi kalau dia keluar kerja pagi tadi tu sebab kejap lagi nak cucuk dekat ATM, dah cukup bulan muslimin muslimat rahmati Allah, kan? Tiba-tiba dia mati dalam keadaan tidak membetulkan niat sebagai abdun tadi. Kenapa dia kena pergi keluar bekerja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawa balik rezeki yang halal kepada tanggungannya? Masya Allah. Kadang-kadang nampak matinya macam mulia. Sebab tu jangan terlampau memuji-muji sangat bila kita jumpa kematian seperti ciri husnul khatimah. Cukup ya Allah kalau ada baik pada jenazah ini ya Allah, sebab dia akan menjadi saksi bila kita kata ini jenazah yang baik, ini mayat yang baik. Aku tahu, aku kawan sekerja dia ya Allah, aku jiran dia ya Allah. Mudah-mudahan kebaikan itu yang diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi muslimin muslimat, hati kita Allah yang tahu adakah itu betul-betul kebaikan yang kita buat. Okey, yang kedua, belajar memantapkan ilmu fardu ain, khususnya fiqh ibadah, kan? Selagi mana kita ikut-ikutan, kenapa akak buat macam ni? Dah orang buat ustazah, saya pun buatlah.
Kesian. Ilmu fardu ain ni kalau dibawa kat masjid surau, orang pelekeh je muslim-musliman. Lah, daripada kecil dah belajar fardu ain, takkanlah tua-tua nak belajar fardu ain lagi ustazah. Sedangkan ini ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Tahu kita mana yang haram, mana yang halal, tahu kita mana yang wajib, mana yang sunat. Bukan main belasah je muslim-musliman dirahmati Allah. Kan, kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah, apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji semalam cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram ustazah, bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu, sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni, semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat langgar segala perintah Allah, langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain.

pesanan untuk kita semua pagi ini, jangan mulakan hari dengan terlalu memikirkan apa yang belum berlaku. Kadang-kadang belum apa-apa lagi, dalam kepala kita ni dah bayangkan macam-macam. Segala senario dah muncul dalam fikiran. Jadi jalani dulu satu demi satu. Yang boleh kita urus, kita urus. Yang belum sampai waktunya, jangan risaukan dulu. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Ayu Rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan puan-puan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan puan-puan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang talih wal'ayazubillah? Jadi tuan-tuan puan-puan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan puan-puan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Karena apa tuan-tuan puan-puan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan puan-puan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan puan-puan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang sonsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini, akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan puan-puan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan, insyaAllah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jumpa lagi di lain masa. Kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku lakukan lihada wa astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan siaran Labar FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Anda bertemankan saya Fias menerusi segmen Salam Padian. Pastinya menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 30 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apapun, semoga anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja untuk hari ini. Dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Okey, banyak dan juga pelbagai perkongsian menarik untuk anda. Dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik akan saya bawakan sepanjang segmen Salam Padian untuk pagi ini. Okey, jadi pastikan anda tidak ke mana-mana, terus dengarkan kami tidak kira di mana cua anda berada. Dan dengarkan kami juga. Okey, terus menerusi dua frekuensi kami. Saya akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan, ini dia Salam Padian. Pastinya menceriakan pagi anda. Kembali selepas ini.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Menjaga amanah dan janji. An Anas bin Malik qol ma khatabana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la iman liman la amanah lahu wa la dina liman la ahdalah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkhutbah di hadapan kami

0: kecuali baginda mengatakan tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, menjaga amanah adalah sebahagian daripada iman. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak menunaikan amanah. Menjadi kewajiban kepada kita menunaikan amanah kepada yang berhak. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yaitu yang berhak menerimanya. Orang yang tidak menyempurnakan amanah seperti amanah kepimpinan adalah orang yang memiliki sifat munafik. Tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa awfu bi'ahdillahi idza 'ahadtum. Yang bermaksud, dan sempurnakanlah janji dan perintah-perintah Allah apabila kamu berjanji. Jadilah kita orang yang sempurna iman dan agama dengan menyempurnakan amanah dan janji. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

Anda kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Ya, kalau anda dapat dengar suara saya, ini bermakna anda berada di frekuensi yang betul, sama ada di frekuensi kami 103.7 ataupun di 89.4 MHz. Okey, dan juga mungkin anda sedang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click pada ketika ini. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM seawal pagi ini. Okey, dan kepada anda yang mungkin belum lagi ada aplikasi RTM Click, apa kata anda muat turun sekarang? Muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Jadi lebih mudah untuk anda memantau siaran kami, tidak kira di mana jua anda berada. Okey, baiklah, seperti biasa kita ada perkongsian berita pilihan SP lebih kurang pukul 6.30 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Lawan FM, suara pesisir anda. Kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini terus dengarkan. Ini dia Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.

0: kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.
1: Labuan FM.
2: Maklumat sahih. Berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
3: Baiklah kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Okay, seperti biasa kita ada perkongsian berita pilihan SP dan susulan banjir kilat yang berlaku di Nepal. Jadi saya nak kongsikan dua berita berkaitan menerusi portal berita RTM. Banjir Nepal, taklimat bersama keluarga mangsa hilang diadakan pada hari ini. Satu sesi pertemuan dan taklimat akan diadakan hari ini bersama-sama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan banjir kilat dahsyat dan insiden tanah runtuh di daerah Rasuah, Nepal. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Majlis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Beliau berkata Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu, namun akses ke lokasi bencana adalah sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Banyak juga yang dulu dikategorikan hilang tetapi telah dapat dihubungi dan pihak negara China turut memaklumkan ada beberapa orang di sebelah sana dapat dihubungi namun belum dipastikan kerakyatan mana. Muhammad berkata bilik operasi kementerian beroperasi 24 jam bagi memantau perkembangan rakyat Malaysia yang terjejas dan Wisma Putra berhubung rapat dengan Kementerian Luar Nepal serta agensi berkaitan untuk mendapatkan perkembangan lanjut. Beliau berkata kedutaan Malaysia di Kathmandu turut menerima tambahan petugas bagi membantu menguruskan keperluan berkaitan rakyat negara ini dan keluarga mereka yang masih belum dapat dikesan. Satu lagi, saya kongsikan rakyat Malaysia di Nepal dan China masih gagal dihubungi. Seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China dilaporkan masih belum dapat dihubungi setakat jam 8 malam pada Sabtu semalam. Susulan bencana banjir yang berlaku 26 Ogos lalu. Kementerian Luar dalam kenyataan maklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan di Nepal dan China bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini mengenai rakyat Malaysia yang gagal dihubungi. Kementerian turut menjalankan semakan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara bagi mengenalpasti sebarang pertindihan dalam laporan. Menurut Kementerian, angka berkenaan akan terus dikemaskini apabila hubungan berjaya diwujudkan dengan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi selain menerima maklumat lanjut daripada pihak berkuasa dan ahli keluarga. Dalam pada itu, Kementerian memaklumkan perkembangan berkaitan kes individu disalurkan secara terus kepada waris terdekat yang telah disahkan selaras dengan prosedur konsulat. Dan pegawai konsuler juga telah menghubungi waris terdekat yang dikenal pasti berdasarkan maklumat tersedia bagi menyampaikan perkembangan terkini. Kementerian menegaskan maklumat peribadi rakyat Malaysia yang terjejas tidak akan didedahkan kepada umum tanpa kebenaran waris terdekat. Sehubungan itu, semua pihak termasuk pengamal media dan masyarakat umum diminta merujuk kepada angka rasmi yang dikeluarkan Kementerian serta menghormati privasi keluarga yang terjejas. Baik, itu antara rangkuman berita yang sempat saya kongsikan kepada anda. Anda dapatkan berita-berita terkini terus saja longsuri portal berita rtm.gov.my. Saya akan kembali selepas ini dengan perkongsian info cuaca untuk anda. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Terus dengarkan pastinya ini Salam Padian, mencerikan pagi.

0: Zari, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Eh, tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Ya, penipu pandai menyamar Syafiq. Mereka guna tawaran lumayan, ugut akaun disekat, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Eh, kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
1: Ha, maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
0: Eh, nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ha, ingat tiga perkara ni Syafiq. Ha. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Ha. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.
2: Kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.

Pada saya kembali bersama-sama dengan anda seperti biasa dengan perkongsian info cuaca untuk anda. Kita mulakan dengan cuaca umum di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang diramalkan cerebu, manakala di sebelah malam diramalkan hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Suhu minimum 26 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, ramalan cuaca laut perairan di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang dan juga malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan angin 20 hingga 30 km sejam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Itu adalah ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Seperti biasa, anda dapatkan ramalan cuaca ini, anda boleh terus saja longsuri portal laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda pastinya menerusi segmen Salam Badian dan dengarkan juga perkongsian menerusi utama 7 pagi. Kita akan dengarkan menerusi siaran Nasional FM bersama-sama dengan hari ini dalam sejarah. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Saya akan kembali bersama-sama dengan anda di jam yang seterusnya. Pastinya menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan menjadi bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri masa kerajaan dulu perintah. Dia faham ni. Kerajaan dulu semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Hang nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku. Kamu termin dulu. Kamu buat tu 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap dramatis peluncuran skim usahawan bangkit Madani di Permatang Pauh. Dalam majlis sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan siasatan mengenai Suruhanjaya, siasatan diraja RCI terhadap Lembaga Tabung Haji TH akan diteruskan. Tegasnya, isu pengurusan dana TH wajib ditangani secara telus dan tegas meskipun kerajaan berdepan kritikan.
1: Dia tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia sungai buluh. Kajang, rekod lah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuan dia? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok tengah jalan banyak.
0: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Asani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam persiasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih dua kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Dato' Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Dato' Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam berita, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Semakan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi melepasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Matis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu. Manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Bergson Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kalangan Zisco Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI tabung haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan, umum ikhtiar penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

30 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka

0: masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan panceragam Askar Melayu Diraja.
1: Baik, demikian tadi kita telah mengikuti utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah menerusi siaran Nasional FM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Lawan FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan saya Fias menerusi segmen Salam Padian di jam yang kedua ini. Terima kasih kerana anda yang kata masih lagi tidak putus-putus mendengarkan siaran Lawan FM, tidak kira di mana jua anda berada. Lagi insyaAllah sehingga pukul 10 pagi nanti saya akan temankan anda dengan pelbagai informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik. Okey, jadi ada lagi perkongsian akan saya bawakan selepas ini. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan saya sehingga ke penghujung segmen tepat jam 10 pagi nanti. Okey, baik, kita nak layan lagu ini. Kita ada lagu daripada Afi Zumi dan juga Sarah Suhaidi dengan lagu Sah Setia Akhir Hayat. Kembali selepas ini.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Geng Pagi Salam Padian kini siap sedia menceriakan pagi anda. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda, mendengarkan siaran kami tidak kira di mana jua anda berada. Okey, terima kasih juga yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Yang belum ada lagi, apa kata anda muat turun sekarang, muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okey, satu trivia saya nak kongsikan kepada anda, iaitu individu ataupun figura yang bernama Tan Sri Devaki Krishnan, yang merupakan penjawat awam wanita pertama Malaysia. Tan Sri Devaki Krishnan merupakan wanita pertama dipilih sebagai penjawat awam Malaysia pada tahun 1952. Beliau membuka laluan kepada wanita untuk terlibat dalam pentadbiran negara. Legasinya kekal dalam sejarah perjuangan wanita Malaysia. Jadi satu kata info yang perlu kita ingati dan juga kita pelajari. Antaranya yang saya kongsikan ini, penjawat awam wanita pertama Malaysia. Apapun hari ini bersempena dengan hari kebangsaan yang bakal kita sambut pada hari esok. Satu kembara akan dilaksanakan, iaitu Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago. Jadi kalau anda nak tahu berkenaan dengan program ini, anda boleh pergi ke laman Facebook Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan untuk anda ketahui apakah antara pengisian dan juga aktiviti yang dilaksanakan bersempena dengan program ini. Dan untuk makluman juga, dari masa ke semasa kita akan dapatkan info berkenaan dengan Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 X Jago ini, Japan Arena Penggerak Komuniti Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan ini, yang mana kembara ini akan bermula di Pasar Tani Labuan, seterusnya di checkpoint yang pertama di UTC Labuan, checkpoint yang kedua Lubuk Tumiang, kemudian akan berakhir di Balai Raya Kampung Belukut. Nanti kita akan dapatkan info bersama-sama dengan rakan-rakan kita yang akan membawakan informasi berkenaan dengan program ini. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali lagi selepas ini, terus menemani anda pastinya menerusi segmen Salam Padi dan menceriakan pagi anda.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Komuniti at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Okey, 7.48 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, terima kasih yang masih lagi setia. Ada yang anda mendengar awal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Ha, okey. Baiklah, seperti biasa, lebih kurang pukul 8 pagi nanti kita akan ikuti Warta Pagi bersama-sama dengan rakan penyampai kita. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan untuk mendapatkan isi berita dan juga intipati berita yang akan disampaikan seketika nanti. Okey. Dan juga terus layan segmen Salam Padian. Seperti biasa, ada perkongsian akan saya bawakan di jam yang seterusnya nanti. Okey, 8.15 nanti kita ada perkongsian info sihat dan juga 8.30 nanti kita ada tular sana sini. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan Lawan FM, suara pesisir anda. Dua lagu kita nak dengarkan. Selepas ini kita lagu daripada Mai Sakai, Ingat-ingat Kamu. Tapi sebelum tu kita nak layan dulu lagu daripada Farah dengan lagu Antara Dua. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini terus dengarkan. Ini dia Salam Padan, menceriakan pagi anda.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
6: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

Geng Pagi Salam Padian kini siap sedia menceriakan pagi anda. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.